0: informasi dan si Songgolangi.
1: Iya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya, di pagi hari pukul 7:12. Kalau Anda punya informasi apapun, bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0113555592. Mitra Songgolangit, hari ini Rabu 1 Juli 2026 ya, diperingati sebagai Hari Bayangkara atau Hari Ulang Tahun Bayangkara ya. Ini Polri akan memperingati hari ulang tahunnya yang ke-80. Jadi hari ini Polri mengangkat tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat ya. Tema ini mencerminkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kepercayaan publik melalui kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu kegiatan menyambut hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80 adalah zikir dan doa bersama di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri Jakarta Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh jumlah pejabat utama ya Mabes Polri serta turut diikuti oleh seluruh jajaran kepolisian Indonesia secara virtual. Jadi hari ini Mitra Songgolangit 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara. Informasi lain ya Mitra Songgolangit. Ini Kementerian ESDM ya membeberkan uji coba produk kompres natural gas atau CNG 3 kg bernama tabung gas merah putih ya yang akan dilakukan pada bulan Juli ini ya. Direktur Jenderal Minyak dan Gas ESDM Laude Sulaiman menjelaskan, saat ini prototipe telah memasuki tahap ketiga dan tersisa satu tahap uji coba lagi ya sebelum gas ini diedarkan ke masyarakat. Ia mengatakan tabung gas CNG akan diimpor dari Cina pada tahap awal. Hal tersebut mempertimbangkan dengan alasan tabung gas CNG menggunakan material komposit dengan teknologi tipe 4 ya, sehingga bobotnya lebih ringan dibanding tabung gas logam konvensional atau tabung gas melon. Selain itu, Laude menegaskan pengujian akan difokuskan pada aspek keselamatan mulai dari ketahanan tekanan hingga sistem valve yang menyatu dengan tabung. Meski menggunakan teknologi baru, pemerintah memastikan harga jual tabung CNG merah putih disamakan dengan LPG 3 kg. Dengan skema tersebut, subsidi energi diperkirakan tetap dapat ditekan hingga 30%.
2: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
6: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: terasa dingin sekali ya, bintara sembilan langit. Hari ini memang rasanya begitu dingin dan juga serasa cuaca Eropa ya. Istilahnya kalau anak-anak zaman dulu mendidih seperti ini, cuaca Eropa ya. Dan tadi sempat Yogi melihat suhunya mencapai 19 derajat ya, 18, 19, 20 ya, dan sekarang di angka 21, 22, 23 ya, seperti itu memang dingin sekali ya. Buat teman-teman, ditingkatkan lagi kesehatannya ya, dalam menjaga kesehatan seperti berolahraga, minum banyak air putih dan juga istirahat yang cukup ya, karena memang kita memasuki musim kemarau, ditambah lagi badai La Nina ya, yang membuat cuacanya lebih dingin. Dan juga bulan purnama ya, seperti bulan purnama seperti yang kita tahu bahwa menjadi gravitasi air laut ya, lebih bergejolak dan juga lebih dingin seperti daripada seperti biasanya ya. Dan di beberapa titik di wilayah Ponorogo pagi hari ini terpantau sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga cukup tinggi. Buat teman-teman yang saat ini masih di rumah, tengah prepare untuk berangkat beraktivitas, untuk selalu berhati-hati dan juga waspada, dipersiapkan segalanya ya. Hari ini kita langsung langit di 1 Juli ya, ada berita yang cukup baik untuk kita semuanya. Jadi PT Pertamina mengumumkan harga BBM non subsidi jenis solar seperti Pertamina Dex dan Dex Lite serta Pertamax Turbo ya, turun mulai 1 Juli hari ini. Berdasarkan laman resmi Pertamina ya, tercatat harga Pertamina Dex Series atau jenis BBM solar non subsidi yakni jenis Dex Lite ya CN51 turun menjadi Rp19.700 per liter dari Rp23.000 sebelumnya. Pertamina Dex juga turun menjadi Rp21.150 yang sebelumnya Rp24.000 per liter. Perubahan serupa juga terjadi untuk jenis BBM Pertamax Turbo RON 98 yang mengalami penurunan di angka Rp19.300 per liter ya, dari Rp20.700 per liter pada bulan Juni. Sementara itu harga untuk BBM jenis Pertamax yakni RON 92 masih berada di level Rp16.250 per liter. Begitu pula Pertamax Green yakni RON 95 di level Rp17.000 per liternya. Kenaikan harga kedua produk tersebut terjadi pada 10 Juni 2026, beberapa bulan setelah pemerintah menahan harga BBM yang melonjak akibat perang antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran. Harga BBM penugasan dan subsidi tidak mengalami perubahan harga, yakni Pertalite angka berada di angka Rp10.000 per liter dan biosolar di angka Rp6.800 per liternya.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran ge.
2: Oh, jaring sakit, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane, ben cepet tekan omahku ya, ya.
2: Mboten sakit mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih mpon, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dudui omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
4: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Ya masih di Graha Warta Radio Sungai Langit FM Mitra Sungai Langit ya. Kali ini di pukul 8 lebih 9 menit ya. Di pagi yang cerah sekali ini, mungkin di antara saat ini sudah berada di tempat aktivitas Anda ya, sudah larut dalam pekerjaannya. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas ya di hari Rabu 1 Juli 2026 ya. Gak terasa kita sudah memasuki bulan Juli ya. Di bulan Juli Mitra Sungguh Langit ya, semoga kita dipertemukan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang istimewa tentunya ya, hal-hal yang mungkin sudah lama kita idam-idamkan ya, seperti itu kita bertemu dengan hal-hal seperti itu ya. Kalau ada punya informasi apapun bisa ikuti 81999. Sungguh Langit dan melanda kawasan Gunung Dloko dan Gunung ya terbakar. Petugas BPBD berjibaku memadamkan api secara manual agar tidak merembet ke pemukiman. Kepala Desa Tatung Rudi Sugiarto mengatakan api pertama kali terlihat pada pukul 16 atau pukul 4 sore. Hingga malam hari kobaran api masih berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Menusung bersekat bakar untuk merambatan asbak getar hingga mendukar kelalaian kawasan tersebut merupakan jalur menuju lahan pertanian yang setiap hari dilalui oleh warga. Anggota BPBD Ponorogo Aris Ahmadi mengatakan, medan yang curam dan jauh dari akses jalan membuat mobil tangki air tidak dapat menjangkau lokasi kebakaran.

0: Selain itu pemadam dilakukan dengan alat seadanya ya. Ia menjelaskan hingga malam hari terdapat dua titik kebakaran yang terpantau, yakni di wilayah Desa Tatung dan Desa Muneng. Keduanya merupakan kawasan hutan rakyat yang dengan vegetasi rimba yang campur.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu banyak tampung.

0: sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fitness ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margomulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Wis pancen abang-abang terwayu-ayu tenan, ora rugi oleh kong ragati.
4: Oh, sampean kurang ajar, Pak. Ayo, sopo
3: sing abang-abang ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu

0: Brodke ning godongi tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho ne.
1: Ngono, ya wis, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah Utab Bandar Karang Joho Badegan Ponorani Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Ya, masih di Geraha Wartana di Songo Langit FM, Mitra Songo Langit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Ini kalau Songo Langit menyidik Kejaksaan Negeri Tulungagung melakukan penggeledahan kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kebudayaan dan Pariwisata terkait opsi pengadaan tanah. Penyidik menduga pembelian aset dengan harga pasaran dilakukan oleh disebut par. AD petugas terlebih dahulu menggeledah ruang aset untuk mencari dokumen dan alat bukti terkait tanah Geria Jengan di kelurahan. Petugas juga sempat masuk ke lain tambah sementara mengecek box dokumen dan jaringan pengadaan mengangkut 10 miliar suap dan 25 serta juta terlalu kerugian yang ditimbulkan.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.

0: 送给了你飞机呀。
1: Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan dalam formasi yang faktual. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Aktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini, ambil bareng kita.

0: Radio di Suara Jawa. Lagu-lagu Campur Sari Hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya yo apa lo sesok ki?
2: Ketok iki sesok wayahe ujiane biologi.
1: Walah, oh, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesok ki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yo wis ayo sinau.
2: Yo wis neno ayo.
1: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, oh. Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.

0: laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Misi Will Got Approved. Giliranku bikin yang special delicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Ya, masih di Graha Warta Mitra Sang Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan ruang dengar Anda. Hari ini Mitra Sang Langit Rabu 1 Juli 2026 ya, diperingati sebagai Hari Bhayangkara ya. Jadi Hari Bhayangkara diperingati setiap tanggal 1 Juli yang menandai hari lahir Kepolisian Republik Indonesia atau

0: Polri ya, yang merujuk pada dikeluarkannya penetapan pemerintah nomor 11 tahun 1946. Upacara puncak peringatan ke-80 diselenggarakan pada hari ini ya. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Acara puncak ini dilangsungkan di lapangan Satlat Brimob Cikeas Bogor ya, bukan di Monas Mitra Sungai Langit. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran, sejumlah pejabat tinggi negara, serta mantan Presiden dan Wakil Presiden. Acara ini melibatkan sekitar 9.000 peserta yang terdiri dari personel Polri, TNI, dan juga berbagai komponen masyarakat. Seperti kita tahu, Mitra Sungai Langit ya, hari ini adalah di Hari Bhayangkara, di biasanya digelar pangan kali ini wilayah Cikeas Bogor. Pada tahun yang 10 mengangkat tema Tahun Mengabdi Polri Masyarakat ya. Tema ini mencerminkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kepercayaan publik melalui kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Radio Sungai Langit, informasi dan solusi.

Songkulangi-pedia. Mitra, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu, ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siapa iki?
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songbelangit, pukul 10.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, selamat pagi menjelang siang mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini dia dapat kembali menyapa Anda semuanya di program Graha Warta edisi siar Rabu 1 Juli 2026. Dan tidak terasa yang mitra Songgolangit semuanya, kita sudah melewati setengah perjalanan di tahun 2026. Dan semoga ya apa yang telah kita lakukan ya di pertengahan tahun ini ya semoga dapat bermanfaat, kemudian juga dapat menjadi pelajaran dan juga apa ya. Dan semoga planning-planning yang Anda lakukan dari awal tahun 2026 dapat terlaksana di tahun ini dengan lancar. Dan tentunya di awal bulan Juli ini ya, di awal bulan Juli ini juga dapat dimanfaatkan ini untuk membuat planning-planning terbaru ya, mungkin mau liburan ataupun mau membangun sebuah usaha ataupun juga mau membuat kegiatan tertentu ya. Dan semoga apapun yang Anda lakukan ya di awal bulan ini semoga diberikan kelancaran, kemudian kemudian diberikan juga kemudahan dalam menjalaninya, dan semoga apa yang Anda lakukan dapat terlaksana dengan baik seperti itu. Dan bagi mitra Songgolangit ya yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun juga peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan tentunya pada kali ini bersama Bia yang akan menemani aktivitas Anda hingga nanti tuntas pukul 14 dengan berbagai informasi yang tentunya menarik bagi Anda. Dan untuk mengawali pagi kita pada kali ini, atau mungkin lebih tepatnya pagi menuju siang ya, Bia akan memutarkan satu buah lagu dari Adhikara yang berjudul Primadona, dan selamat mendengarkan.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini madu favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Ya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Ya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya Mitra Songgolangit, masih di Graha Warta. Dan untuk kali ini, untuk mengawali kebersamaan kita, satu buah informasi dari Ponorogo terkait aksi pencurian yang dilakukan seorang mahasiswa di Ponorogo ini tidak berlangsung lama. Sehari setelah membobol rumah warga dan sebuah ponsel, dan pelaku berinisial GAA, 21 tahun, berhasil diringkus oleh Satreskrim Polres Ponorogo. Hal ini ditanggapi oleh Kapolres Ponorogo, yakni AKBP Andin Wisnu Sudibyo, yang mengatakan bahwa pencurian sebuah rumah di Jalan Nomor 100 Kelurahan Kecamatan Ponorogo pada Jumat 15 Mei 2026. Pelaku datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor, dan setelah memastikan rumah dalam keadaan sepi, merusuh dengan cara didorong paksa hingga berhasil masuk ke dalam. Dan korban yang mengetahui ponselnya hilang kemudian melapor ke polisi, dan laporan itu langsung ditindaklanjuti oleh unit Resmob Satreskrim Polres Ponorogo dengan melakukan penyelidikan. Dan hasilnya, identitas pelaku berhasil dikantongi, dan polisi kemudian menangkap GAA atau sehari setelah aksi pencurian tersebut. Dan dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit ponsel Samsung A03 Core warna biru, dan juga kaos lengan pendek warna putih, celana pendek warna hitam, serta masker hitam yang diduga dipakai saat beraksi. Dan kini GAA Polres Ponorogo untuk menjalani proses hukum, dan polisi menjeratnya dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara. Dan terkait kasus seorang mahasiswa ini tentu sangat disayangkan, karena tentunya seorang mahasiswa ini seharusnya fokus ya pada pendidikan dan masa depan, ini justru terjerat persoalan hukum akibat tindakan kriminal. Dan tentunya kita berharap agar kejadian ini tidak terulang kembali, dan menjadi pengingat bahwa keputusan yang berujung kriminal ini dapat membawa konsekuensi panjang bagi kehidupan seseorang, terutama mahasiswa yang bisa dibilang masa depannya masih cukup panjang. Dan yang Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, jadi jangan berpindah channel terlebih dahulu, tetap di 99,3 FM Radio Songgolangit.
0: Informasi dan solusi.

0: 送给了你飞机。
1: Mitra Songgelangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
2: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
4: Eksis Digital.

0: Digital?
1: Iya Pak, Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
0: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
0: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
0: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yang mitra Songgolangit ya, masih di Graha Warta. Dan untuk kali ini dia akan memberikan satu buah informasi terkait jadwal layanan pajak dari KB Samsat Ponorogo. Dan adapun pembayaran pajak ini bisa dilakukan di Samsat Induk yang berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 8, Keniten, Ponorogo. Adapun layanan yang dapat dilakukan adalah pajak tahunan, pajak 5 tahunan, dan juga layanan balik nama. Layanan ini dilakukan di hari Senin hingga Sabtu. Adapun di hari Senin dan hingga hari Kamis, ini di pukul 8 hingga pukul 13. Kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11. Dan kemudian di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Dan untuk pajak 5 tahunan dan balik nama, ini hanya bisa dilakukan di Samsat Induk. Namun jika Anda hanya ingin membayar pajak tahunan saja, dapat dilakukan di payment point dan juga samling atau samsat keliling. Adapun payment point ini terdapat di payment point Juanda di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo atau kantor samsat lama. Kemudian payment point Balong di gedung samping kantor kecamatan Balong Ponorogo. Kemudian ada payment point Kauman yang berada di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto nomor 5, Kecamatan Sumoroto, Ponorogo. Untuk samling, ini terdapat di Samling Pulung, di halaman kantor Kecamatan Pulung, Jalan Dr. Sutomo nomor 35 Pulung, Ponorogo, atau samping kantor PDAM Pulung. Kemudian ada Samling Sambit, depan Ahas Taman Sari Sambit, Jalan Raya Trenggalek, Ponorogo, nomor 58, Taman Sari, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Jadwal layanan dilakukan di hari Senin hingga hari Sabtu. Adapun di hari Senin hingga hari Kamis ini di pukul 8 hingga pukul 12. Kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11. Dan hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Selain itu juga dapat dilakukan pembayaran di payment point Malam Juanda yang beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo. Dan jadwal layanan ini dimulai di hari Senin hingga hari Jumat di pukul 16 hingga pukul 20. Dan semoga ya informasi tadi terkait jadwal layanan pajak dapat memberikan wawasan bagi Anda ataupun referensi bagi Anda yang ingin membayarkan pajak, seperti hanya pajak tahunan, kemudian pajak 5 tahunan, ataupun juga balik nama. Dan karena masih panjang ya, mitra soalnya perjumpaan kita hingga nanti tuntas pukul 14, jadi jangan kemana-mana, tetap di 99.5 FM Radio Songgolangit.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Mbak iya sing full senyum sayang.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu Campur Sari Hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuku dan telah mandi. Pokoknya 24/7.
4: Bener. Buat
6: mandi sekarang.
5: Sebutan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Sungguh langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah, Yudek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya, Mas. Alhamdulillah, kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lho, Dik.
2: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik, Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sanggulangi itu masih di Graha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya, ini berasal dari Kabupaten Ngawi. Terkait hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027, terdapat satu sekolah dasar negeri yang tidak mendapatkan siswa baru. Dan tak hanya itu, dari ratusan SD yang beroperasi di Ngawi, hanya dua sekolah dasar yang memenuhi pagu. Hal ini juga ditanggapi oleh Dikbud Kabupaten Ngawi, yakni Zainal Fanani, yang menyebut bahwa ada dua SDN yang memenuhi pagu penerimaan siswa, yakni SDN Margomulyo 1 dan SDN Karang Tengah 4. Zainal mengatakan bahwa menurunnya jumlah murid baru karena lulusan taman kanak-kanak atau TK yang terus menurun dari tahun ke tahun. Dan selain itu, persaingan ketat mencari murid baru dengan sekolah swasta semakin ketat. Banyaknya juga madrasah ibtidaiyah atau MI swasta maupun SD swasta saat ini banyak menawarkan program unggulan. Dan kondisi itu menjadikan salah satu pertimbangan masyarakat dalam memilih sekolah selain sekolah negeri. Dan juga terhadap fakta banyaknya sekolah yang belum memenuhi kuota, ini menurut Zainal memberikan kelonggaran kepada sekolah negeri dalam menerima siswa baru. Salah satunya sekolah tetap dapat menerima peserta didik baru kendati masa pendaftaran resmi telah berakhir. Bahkan penerimaan pendaftaran murid baru bagi sekolah yang kekurangan murid dapat dilaksanakan secara manual selama kuota belum terpenuhi. Selain itu, waktu penerimaan murid baru dapat dilakukan sampai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kemudian terkait soal regrouping sekolah yang kekurangan murid, Zainal menyebut bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Dan saat ini, timnya masih mendata jumlah murid, jumlah guru, dan wilayah desa sebelum melakukan regrouping sekolah yang kekurangan murid. Yang Mitra Sanggulangi, terkait informasi dari Kabupaten Ngawi tadi yang tidak mendapatkan murid, ini tentu menjadi kondisi

0: simpati ataupun perhatian serius bagi dunia pendidikan, karena hal tersebut juga menunjukkan bahwa adanya perubahan tren di masyarakat dalam memilih tempat pendidikan. Karena juga ini dipengaruhi oleh faktor jumlah anak usia sekolah yang menurun hingga meningkatnya pilihan pendidikan lain seperti sekolah swasta maupun lembaga berbasis keagamaan yang dinilai lebih relevan seperti itu. Dan tentu kita juga berharap ya agar persoalan ini dapat segera ditangani ya. Kemudian juga ada cara ataupun solusi dari pihak terkait untuk memperkuat kualitas pendidikan di daerah dan kemudian dapat meningkatkan daya tarik sekolah negeri serta memastikan seluruh anak tetap mendapatkan akses pendidikan yang merata. Dan tentunya kita juga berharap karena pendidikan ini adalah investasi jangka panjang sehingga perlu adanya perhatian serius agar tidak ada sekolah yang perlahan kehilangan fungsinya di tengah perubahan zaman. Dan ya Mitra Sumlangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan, jadi jangan berpindah channel terlebih dahulu, tetap di 99,2 FM Radio Senggelangit.
1: Radio Senggelangit, informasi dan solusi.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo Mitra Songgolangit masih di kita. Dan untuk informasi selanjutnya soal dari Kawah Gunung Kecamatan Balong Ponorogo. Sedikitnya hektar hutan rakyat ini terbakar sejak Selasa 30 Juni sore hari. Dan petugas BPBD bersama warga berjibaku untuk memadamkan api secara manual agar tidak merembet ke permukiman. Kepala Desa Tatung yakni Rudi Sugiarto pertama sekitar pukul 16. Api masih berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Dan menurut Rudi, warga langsung bergerak membuat sekat bakar untuk memutus jalur lainnya di sekitar lokasi hingga malam hari. Rudi juga menduga bahwa kebakaran dipicu oleh kelalaian manusia, sebab kawasan tersebut merupakan jalur menuju lahan pertanian yang setiap hari dilalui oleh warga. Anggota BPBD Ponorogo, yakni Aris Ahmadi, ia juga mengatakan bahwa medan yang curam dan jauh dari akses jalan membuat mobil tangki air tidak dapat menjangkau lokasi kebakaran. Dan karena itu, pemadaman dilakukan menggunakan alat seadanya. Ia menjelaskan bahwa hingga malam hari, terdapat dua titik kebakaran yang terpantau, yakni di wilayah Desa Tatung dan juga Desa Muneng. Keduanya merupakan kawasan hutan rakyat dengan vegetasi rimba campur. Aris mengingatkan bahwa kebakaran harus segera dikendalikan, sebab apabila api terus membesar, kobaran berpotensi menjalar hingga mendekati permukiman warga. Ya, Mitra Sungai, informasi ini tentu menjadi perhatian serius, terlebih karena api ini dilaporkan membakar sekitar 5 hektar lahan. Dan tentunya ini membuat warga sekitar harus berjaga agar kobaran api ini tidak merembet ke permukiman warga maupun juga lahan pertanian. Dan tentu ini menjadi perhatian serius. Karena dugaan sementara ini diduga dipicu oleh kelalaian manusia. Mungkin seperti halnya membuang puntung rokok ya, membuang puntung rokok sembarangan atau juga aktivitas pembakaran yang tidak diawasi. Karena jika ini dilakukan di sekitar area hutan ataupun area-area yang mudah terbakar, ini tentu juga dapat merembet dengan cepat. Dan tentu hal ini juga menjadi pengingat bagi warga sekitar untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran ataupun juga membuang puntung rokok ya, ataupun juga hal-hal seperti membuang puntung rokok ini mungkin sering dianggap sepele, tapi juga jika dilakukan dengan tidak pengawasan tentu ini juga bisa saja berpotensi menimbulkan kebakaran. Dan semoga kita berharap agar api dapat terkendali dan juga masyarakat semakin sadar bahwa menjaga lingkungan ini dari potensi kebakaran.

0: adalah tanggung jawab bersama seperti itu. Dan yang terasung langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi sepertinya kita akan jeda pariwara terlebih dahulu, dan tentunya tetap di 99,3 FM Radio Songgalangit.
1: Radio Songgalangit, informasi dan solusi.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoy Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoy Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoy Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sanggulangi masih bersama Bia di Graha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya, ini bergeser ke Pacitan. Sebuah toko milik Yayu Purwaningsih di Dusun Bari, Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, hangus dilalap api pada Selasa 30 Juni pada malam hari. Kebakaran ini diduga dipicu oleh obat nyamuk bakar yang lupa dimatikan. Dan akibat peristiwa tersebut, bangunan toko semi permanen beserta sejumlah barang dagangan ludes terbakar. Kerugian material diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Kapolsek Tegalombo, yakni AKP Rusminto, yang mengatakan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kobaran api pertama kali diketahui oleh pemilik toko saat api mulai membesar dari dalam bangunan. Mendengar teriakan korban, warga bersama keluarga segera berdatangan dan bergotong royong untuk memadamkan api. Dan upaya tersebut berhasil mencegah kobaran api merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga bermula dari obat nyamuk bakar yang dinyalakan anak korban, yakni Berliana Devitasari, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan setelah menyalakan obat nyamuk, toko kemudian ditutup dan ditinggalkan pulang ke rumah yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi. Dan beruntungnya dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun bangunan toko beserta barang dagangan yang berada di dalamnya tidak dapat diselamatkan dan hangus terbakar. Dan yang Mitra Sanggulangi, informasi kebakaran dari Tegalombo Pacitan ini tentu sangat memprihatinkan ya. Karena bisa dibilang ini dipicu oleh karena menyalakan obat nyamuk ya. Dan ini mungkin bisa ya banyak yang menganggap sepele ya. Dan ini tentu menjadi perhatian agar menyalakan hal-hal yang mungkin harus dibakar seperti halnya obat nyamuk ini harus diperhatikan. Apalagi ini sebuah toko ya dan ditinggalkan oleh pemiliknya ketika memang sudah waktunya pulang ya sepertinya, dan ini belum dimatikan seperti itu. Dan ini tentu menjadi pengingat jika mungkin akan meninggal toko ataupun rumah, ini harus dicek terlebih dahulu, apalagi yang sering menyalakan obat nyamuk bakar untuk dimatikan terlebih dahulu, dipadamkan terlebih dahulu agar kejadian serupa ini tidak terulang seperti itu. Dan kita doakan ya agar keluarga korban ini dapat diberikan ketabahan atas musibah yang terjadi dan tentunya dapat diberikan rezeki ya agar dapat membangun tokonya kembali. Dan ya Mitra Sanggulangi, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap di 99.5 FM Radio Sanggulangi.
0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Ya terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Masuk, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: Toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

Radio Songgolangi, informasi dan solusi. Ya, mitra Songgolangi masih di Graha Warta. Dan untuk kali ini, dia akan menyampaikan satu buah informasi terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya. Dan adapun informasi ini dihimpun berdasarkan dari update terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG. Dan secara umum, kondisi cuaca di wilayah Ponorogo hari ini diperkirakan didominasi dengan udara kabur, cerah hingga cerah berawan, dengan cuaca yang relatif stabil untuk tentunya mendukung aktivitas masyarakat Ponorogo. Dan pada pagi hari ini, dimulai di pukul 6 hingga pukul 10, cuaca diperkirakan berada dalam kondisi udara cerah. Suhu udara cukup sejuk berada di kisaran 21 hingga 24 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara antara 80 hingga 94%. Kemudian memasuki siang hari, sekitar pukul 11 hingga pukul 14, suhu udara diperkirakan meningkat cukup signifikan hingga mencapai 29 hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah pusat kota seperti Ponorogo, Babatan, Siman, Jetis, Kauman, hingga Balong, kondisi cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan. Dan cuaca diperkirakan cukup panas. Dan kemudian sementara itu pada sore hari, cuaca di sejumlah wilayah Ponorogo diperkirakan mulai berubah menjadi cerah berawan hingga berawan. Dan beberapa kawasan yang berada di dataran tinggi seperti halnya Ngebel, Puda, Soko, Pulung, dan juga Sawo, ini perlu mewaspadai terhadap perubahan cuaca yang bisa saja terjadi lebih cepat dibanding wilayah perkotaan. Kemudian saat memasuki malam hari, suhu udara kembali turun ke kisaran 22 hingga 24 derajat Celcius. Cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan, dengan tingkat kelembapan meningkat hingga sekitar 90%. Dan secara keseluruhan, cuaca di Kabupaten Ponorogo hari ini diperkirakan cukup bersahabat dengan suhu udara berada di kisaran 21 hingga 31 derajat Celcius. Ya, mitra Songgolangi ya, tetap jaga kesehatan dan sesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca ya. Dan tentunya jika Anda ingin

0: berpergian. Terus pantau informasi cuaca terbaru agar aktivitas Anda berjalan aman dan juga lancar. Dan tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Hei, Lek. Oh, mau teko lampu bangju, arep menggok ngiri.
3: Ya.
2: Eneng tulisan, belok kiri, jalan terus.
3: Ladalah.
2: Ngapa ku? Aku kok malah bingung. Wong arep menggok ngiri, kok kon jalan terus.
4: Kang tiba nama kira pinter-pinter nemen.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolan Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangi, informasi dan solusi. Dalsong di Gra. Dan untuk informasinya share ke Kabupaten Magetan. Dan ini sama seperti berita sebelumnya, ini juga terkait kebakaran. Dan ini terjadi di sebuah gudang penyimpanan perlengkapan Hotel Kintamani di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Ini terbakar pada hari Rabu 1 Juli pagi tadi. Dan kebakaran ini diduga dipicu oleh korsleting listrik. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Dan laporan kebakaran diterima oleh petugas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan sekitar pukul 8 lewat 11 melalui pesan WhatsApp dari salah seorang karyawan Hotel Kintamani. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, petugas langsung mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran beserta personel menuju ke lokasi. Kepala Seksi Pemadaman Satpol PP dan Damkar Magetan, yakni Sofyan Dwi Erwanto, ia mengatakan bahwa tim tiba di lokasi sekitar pukul 8.37 dan segera melakukan penanganan. Nah, setelah melakukan penilaian awal atau size up, petugas langsung memadamkan kobaran api dan melakukan pembasahan di area sekitar untuk mencegah api merembet ke bangunan lainnya. Usai api berhasil dikendalikan, proses dilanjutkan dengan pendinginan guna memastikan tidak ada bara api yang masih berpotensi memicu kebakaran susulan. Dan berdasarkan hasil penanganan di lokasi, kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik yang terjadi di dalam gudang penyimpanan perlengkapan hotel. Ya, Mitra Song Langit, ya ini tentu informasi mengenai kebakaran ini tentu menjadi perhatian serius karena akhir-akhir ini mungkin banyak berita tentang kebakaran. Mungkin juga dipicu oleh faktor cuaca yang sedikit berangin, apalagi ini mungkin di sebuah gudang ya, akan api cepat cepat melebar seperti itu, dan juga mungkin jika ada angin ini pasti akan meningkatkan besar dari kobaran api tersebut. Dan ini tentu menjadi perhatian apalagi yang memiliki industri untuk sering-sering mengecek arus kelistrikan Anda agar kejadian serupa tentunya tidak terulang kembali. Dan baik Mitra Sang Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Sangga Langit.
1: Radio Sangga Langit, informasi dan solusi.

0: Songkulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya Mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lo Dek.
2: Piye Mas? Mengko si jenenge sapa ya Mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang buci

0: telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak, Dek.
1: Piye lho, Mas?
0: Ditaleni rafia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman,
1: duh lega, happy banget.
4: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air purifier teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya Mitra Songgolangit, masih di Graha Warta. Untuk kali ini ada informasi dari Kabupaten Ngawi terkait turunnya harga sayuran, telur, dan daging ayam di Pasar Ngawi, Kabupaten Ngawi, membuat warga terkejut sebab harga kebutuhan pokok itu sebelumnya tinggi. Turunnya harga sayuran, telur, dan daging itu bersamaan dengan libur distribusi program makanan bergizi gratis atau MBG. Hal ini juga menjadi salah satu tanggapan oleh warga Kota Ngawi, yakni Yanti. Ia mengatakan bahwa sebelum MBG libur beroperasi, uang belanja dia Rp100.000 hanya bisa dibelikan beberapa bahan pokok makanan saja di pasar. Namun saat ini dengan uang Rp100.000, ia bisa membeli daging ayam, telur, minyak goreng, sayuran, tempe, hingga bumbu dapur. Dan dengan demikian, uang belanja untuk kebutuhan harian tentunya semakin hemat. Yanti juga berharap turunnya harga bahan makanan ini terus bertahan meski MBG beroperasional kembali. Dan ini juga ditanggapi oleh Maya yang merupakan pembeli lainnya. Ini juga meminta agar pemerintah dapat mengevaluasi program MBG. Pasalnya program MBG tidak berdampak pada ekonomi rakyat kecil. Sementara itu, ada juga Anik, salah satu pedagang sembako di Pasar Besar Ngawi, yang mengaku harga bahan pokok makanan banyak yang turun setelah MBG libur. Ia mencontohkan telur ayam yang biasanya dibanderol dengan harga Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya, kini turun menjadi Rp23.000 per kilogram. Harga cabai rawit juga turun menjadi Rp45.000 per kilogram, yang sebelumnya naik atau berkisar di harga Rp75.000 hingga Rp100.000. Turunnya harga bahan makanan ini menjadikan banyak warga antusias berbelanja di pasar. Para pedagang pun senang karena barang yang dijual banyak yang laku dan tentunya banyak dibeli oleh warga sekitar. Ya Mitra Songgolangit, ya, terkait informasi turunnya harga sayur, telur, dan beberapa bahan pokok yang ada di Ngawi, ini tentu dapat menjadi angin segar bagi mungkin terutama bagi ibu-ibu rumah tangga, ya. Dan kita tentunya juga berharap agar harga sayur, telur, dan bahan pangan lainnya ini tetap terjangkau, tetap stabil bagi masyarakat, ya. Jikapun nanti MBG beroperasi kembali, jadi kita berharap agar harganya tetap stabil dan tentunya ini dapat bermanfaat juga mungkin bagi para petani, ya, yang mungkin petani cabai dan lain sebagainya. Ini dapat tentunya dapat memberikan keuntungan.

0: ya. Dan kita juga berharap agar ada kebijakan yang dibuat benar-benar memberi manfaat merata bagi semua pihak. Karena pada akhirnya kesejahteraan masyarakat ini, karena bukan hanya soal program yang berjalan, tetapi juga bagaimana dampaknya bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat, begitu. Dan ini Mitra Songlangit tetap di 99.5 FM Radio Songlangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Songlangit, informasi dan solusi.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Dan untuk kali ini, dia akan menyampaikan satu informasi terkait pupuk ya. Mungkin ini informasi dapat menjadi referensi bagi Anda, Mitra Songgolangit, yang mungkin kesehariannya berprofesi sebagai petani ataupun yang kerja di kebun ya. Ada sebuah informasi terkait pupuk, yakni pupuk KCC Astro. Ya, di mana pupuk KCC Astro adalah pupuk cair majemuk dan NPK tablet yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperkuat akar, dan memaksimalkan hasil panen, terutama untuk padi, jagung, serta sayuran dan juga buah. Kandungan kalium tinggi serta unsur mikro di dalamnya, ini membantu tanaman lebih tahan penyakit dan meningkatkan bobot hasil. Adapun varian dan juga manfaat dari KCC Astro. Yang pertama, ini ada KCC Astro padi dan jagung, meningkatkan jumlah anakan, membuat gabah lebih berbobot, dan mencegah tongkol jagung ompong. Kemudian ada KCC Astro sayur dan buah, cocok untuk hortikultura, meningkatkan kualitas dan juga hasil panen. Kemudian ada KCC Astro spesial lombok atau cabai. Ini dapat meningkatkan imunitas tanaman dari penyakit seperti halnya layu, antraknosa, kuning, dan dapat memperkuat kerja dari pestisida. Kemudian yang terakhir ada pupuk KCC tablet. Ya, ini dapat dilakukan pemupukan satu kali per musim, nutrisi seimbang, penguatan tanaman anti amburk atau gabuk, serta hemat tenaga kerja dan juga biaya operasional. Selain itu, ya, KCC Astro juga memiliki keunggulan umum. Yang pertama, penyerap cepat. Kemudian yang kedua ada ketahanan ekstrim. Yang ketiga, efisiensi. Dan yang keempat, mudah diaplikasikan. Baik itu yang versi cair maupun juga versi tabletnya, begitu. Dan KCC Astro ini juga aman digunakan dan ramah lingkungan. Cocok untuk petani pemula maupun juga profesional. Pupuk KCC Astro juga dapat dibeli melalui agen resmi dan toko pertanian di daerah sekitar Anda. Baik, Mitra Songgolangit, mungkin informasi tadi ya terkait pupuk KCC Astro ini semoga dapat menjawab mungkin Mitra Songgolangit yang sedang mencari pupuk ya, agar tanamannya ataupun hasil panennya dapat secara maksimal. Mungkin bisa dicoba juga ya pupuk KCC Astro. Dan semoga informasi dari dia dapat membantu Anda ya dalam maupun yang sedang meningkatkan hasil panen. Baik, Mitra Songgolangit, tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: ้มกุลังนีสเปเดีย
1: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia

0: dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan dari ukuran A6 sampai A3. Ada juga jilid soft cover, hard cover, dan juga cetak grosiran. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah.
1: Itu di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari terus percaya ke sana?
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setonorogo. Buka Sabtu dengan jam 8 malam. Hubungi di 081 66 4. Solusi cetak cepat, kualitas.

0: apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
1: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi urang nemke.
2: Yo mesti wae Pak, harus nganti terus Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
1: Enzika tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko agro borang tani Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani Timur Pasar Kesugihan Pulong Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santa Nijaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Tongkrongan, informasi dan solusi.
1: Yang mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Untuk informasi selanjutnya, ini berasal dari Kabupaten Ponorogo. Terkait BPPD Kabupaten Ponorogo, ini mulai memetakan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau 2026. Sebanyak 10 desa di 5 kecamatan masuk dalam kategori rawan kekeringan dan diperkirakan akan terdampak saat musim kemarau mencapai puncaknya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo, yakni Agung Prasetyo, yang menyebut bahwa pemetaan tersebut disusun berdasarkan riwayat kejadian kekeringan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu wilayah yang masih masuk dalam peta rawan adalah Kecamatan Pulung, meliputi Desa Karangpatihan dan Desa Sidoharjo. Meski demikian, BPBD memperkirakan dampak musim kemarau pada tahun ini tidak akan seberat beberapa tahun sebelumnya. Pasalnya, sejumlah desa yang sebelumnya rutin mengalami kekeringan kini telah memiliki sumber air alternatif berupa sumur dalam. Agung juga menyebut bahwa Desa Karangpatihan di Kecamatan Pulung serta Desa Duri dan Desa Wates di Kecamatan Selaung sudah tidak lagi mengajukan bantuan distribusi air bersih sejak tahun 2025. BPD memprediksi puncak musim kemarau akan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Dan untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, petugas juga terus memantau debit sumber air di wilayah-wilayah rawan. Serta pemantauan dilakukan agar langkah penanganan ini dapat segera dilakukan apabila pasokan air bersih mulai berkurang. Baik mitra Sungai, terkait pemetaan desa yang rawan krisis air bersih yang dilakukan oleh BPBD Ponorogo, ini tentu menjadi langkah yang harus dilakukan ya. Karena langkah mitigasi yang dilakukan sejak awal ini tentu ya dapat meminimalkan dampak krisis air di Kabupaten Ponorogo. Dan tentu ya, bagi desa-desa yang terdampak dalam pemetaan ya, desa yang terdampak krisis air ya yang disebutkan oleh BPBD Ponorogo tadi, semoga jika nanti ya memang kekurangan air bersih, ini pihak-pihak terkait ataupun BPBD ini dapat mensuplai air selama musim kemarau ya, agar masyarakat tentunya dapat beraktivitas dan tentunya dapat memanfaatkan air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Dan tentu dengan menjelang puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Juli hingga Agustus ini, tentu langkah antisipasi ini memang harus dilakukan agar masyarakat tentunya tidak kekurangan dalam memanfaatkan air bersih. Karena memang air bersih ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat, jadi memang perlu adanya upaya pemetaan wilayah rawan sangat penting ya, agar penanganan ini juga bisa dilakukan lebih cepat dan tentunya dapat tepat sasaran, seperti itu. Baik, mitra Songlangit, karena perjumpaan kita sudah berada di penghujung waktu ya, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Graha Warta edisi siar Rabu 1 Juli 2026. Dan jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena masih banyak program lainnya, program-program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 12 malam. Dan akhirnya saya Bia, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Songgolang, informasi dan solusi.
2: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, Untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
3: Ya wis rapopo. Lergane piro to?
2: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuto mawon.
3: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
2: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
3: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuto ya, Dok.
2: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
3: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
2: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padhe ngapusi to?
3: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsu nek kok repot.
2: Aduh, iki tekor-tekor.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

Song-song buku kali FM, suara Jawa Radio Songgolangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kinasi Songgolangit, wonten ing kalau dengan santan menikau. Wilujeng pembanggian malih kalian Mirdiana Orinisya, wonten suara Jawa. Edisi ini pun sak menikau dinten Rabu. Setunggal Juli kali hewu enam likur. Ingkang badi nirik kegono wonten ing kalau dengan santan menikau sumonggo. Kosong walus tunggal, setunggal tiga gangsal. Songo-songo kali, tukimangki titiwancini pun jam sekawan santan.

Rono, awas andulu jagat gumelar. Gusti, wis sampurno diwulan raga. Kukuh jatine manungso. Bakuh bumi

0: أحدث روايات البخاري ومسلم.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Bongo Boko Brownie FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

방송은 보고 관리 FM. 수아 좋아 라디오 충돌하기 FM.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki joroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo
4: ngono lho, Pak? Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasile mundak wakeh. Mentes hasile.
3: Oh, no. Lah carane nganggo?
4: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
3: Lah terus hasile apik tenan ta ora, Pak?
4: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
3: Masak, Pak.
4: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot.
3: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
5: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko DR Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulur, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sakcelak panjenengan.
6: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

0: Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
5: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
6: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inmylife.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. InmyLife, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit, pukul 15.00.

Songo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Kamu Songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Sama-sama buka kali FM, Suara Jawa, Radio Sanggolangit FM. Mitra Koneksi Sanggolangit, Tasih Monten, Suara Jawa. Wonten ing kalu dengan santan menika nggih Mitra Koneksi Sanggolangit, Wilujeng Santen, Kagem Sedaya Pamidanget Radio Sanggolangit, wonten ing kalu dengan santan menika. Tasih makarya sesarengan kalian Os Kacamata, Kagem Sedaya Pamidanget Radio Sanggolangit, ingkang betahaken kaca paningal, ingkang domisili sak menika wonten Ponorogo, panjenengan sak menika saged tindak datang Os Kacamata. Kanti alamatipun wonten ing Jalan Suramenggala ingkang angka sepisan, ingkang angka kalihipun sakmenika wonten Jalan Sultan Agung. Mitra Kenaisa Sama Langit wonten ing Os Kacamata wonten ing kalodengan santen menika panjenengan ingkang kagungan kaca paningal ingkang lawas sakmenika saged dipun beto dipun regi damel voucher tukar tambah. Ngapunten kula cek-cek riyin, santene aman apa mboten sakmenika amargi kula nembe lumebet wonten ing kalodengan santen menika. Menawi aman nggih, matur agung yang panuwun, menawi mboten aman panjenengan matur wonten ing kalodengan santen menika. Mitra Kenaisa Sangga Langit wilujeng, pepanggihan malih kalian mirdia ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit nggih. Wonten ing kalodengan santen menika alhamdulillahirabbil alamin, menawi aman amargi kala wau ingkang angka sepisan sak menika suarane ngendikane wonten nganging-nganging ngoten. Tapi niki alhamdulillah sampun sae, sampun cetha panjenengan sampun kanthi gamblang mirengaken sak menika suara Jawa wonten ing kalodengan santen menika. Engkang badhe request lagu wonten ing kalau dengan santen menika Mitra Kenaisa Sangga Langit. Ngapunten sangen nggih, mengke setunggal boko setunggal dalam ladosi ananging mboten sedaya. Chat saking panjenengan sedaya nggih kula waos ananging mboten sedaya ngapunten sanget amargi saking kathahipun chat ingkang lumebet wonten ing kalau dengan santen menika dados setunggal boko setunggal mangke kula waos ananging mboten sedaya. Wilujeng santen, pripun pawartosipun panjenengan sedaya sakmenika ingkang wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit. Mugi-mugi sedaya pamidhanget Radio Sangga Langit wonten ing kalau dengan santen menika tansah pinaringan sehat nggih. Mboten wonten pambek setunggal punapa. Tansah pinaringan rahayu kathah rejekinipun wonten ing kalodengan santen menika kagem sedaya pamidhanget Radio Sangga Langit. Mugi-mugi ingkang angka sepisan ingkang dereng pikantuk jodoh, mugi-mugi enggal pikantuk jodoh. Amin, amin ya rabbal alamin. Lan sak menika ingkang dereng pikantuk momongan, mugi-mugi enggal pikantuk momongan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ingkang nyambut damel sak menika wilujeng santen, mugi-mugi sedaya pakaryan panjenengan lancar. Mboten wonten pambek setunggal punapa, pokoke berkah barokah kagem kula lan panjenengan. Sakmenika ingkang hamirsani live TikTokipun Radio Sangga Langit. Wilujeng santen ingkang request lagu-lagu dangdut ngapunten sanget. Wonten ing kalodengan santen menika mboten saged mirda puteraken amargi nggih. Sakmenika siaran programipun program Jawa. Mboten saged dalem puteraken lagu-lagu ingkang dangdut. Mbok menawi mangke lagu-lagu ingkang dangdut badhe kaputer sakmenika jam pinten nggih. Anjir, wilujeng santen kagem sedaya pamidhanget Radio Sangga Langit. Lagu-lagu dangdut sak menika pasti wacana badhe diputer jam pinten. Ananging wonten ing kalau dengan santen menika ingkang badhe kaputer spesial khas lagu-lagu Jawa. Kagem panjenengan sedaya ingkang kapang sanget kalian kahanan-kahanan Jawi, kangen sanget kalian Ponorogo. Nah, saged midhangetaken sak menika tembang-tembang Jawi. Mas Heru wilujeng santen, wilujeng lumebet wonten ing live TikTokipun Radio Sangga Langit. Nggih. Nindi lagune Lali Janjine Mbak sakmenika salam dari Malaysia. Siap. Halo cantik, halo Mas Heru. Request Negara Angin, Mbak. Ditenggo nggih. Wilujeng santen, tok tok Armala wilujeng santen. Mosok iki maksudnya pripun, Mas Wang? Mosok iki ibu mbak e kok persis pripun maksudnya? Kacamata diliatin kak, sampun sama niko diliatin. Kaca paningan sama niko saking Os Kacamata. Wonten ing Os Kacamata sama niko setuwoyo. Periksa matanipun gratis, framipun nggih kathah. Nah, ingkang badhe tindak Os Kacamata langsung kemawon wonten Jalan Sultan Agung kalian Jalan Suramenggala. Matur agung yang panuun sampun sak menika tetep layari pun matur agung yang panuun. Engkau nembelung apa sak menika engkau dereng follow dipun follow rumian gih akunipun Radio Songgo Langit. Request lagu Salam Tresno Mbak Mir. Mbak ngapunten sangat Salam Tresno nipun dereng lumebet wonten list gih. Duwowo sedoyo nipun. Duwowo sedoyo nipun gih. Matur agung yang panuun wonten kalau dengan santen menika mitra kinasih Songgo Langit wilujeng santen engkau nembelung lumebet. Kalau wau engkang bahas niki hawa mbediding wonten ing Ponorogo. Mas Heru matur nuwun mawaripun. Hawa wonten ing Ponorogo. Ponorogo sak menika jenengan tanglet to. Mbak Mirda niki niku teng Ponorogo nembe musim nopo? Nah, niki teng Ponorogo sak menika musim mbediding. Mas Heru matur agung yang panuwun nggih. Mawaripun matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Nggih, matur nuwun kathah. Matur nuwun ingkang kathah maksudipun mekaten. Mbediding sakmenika menawi mbediding teng kutane panjenengan nggih mbediding napa mboten? Mbediding niku nek enjing wasrep sanget, enjing kala wau sempet wonten ingkang posting niku 22 derajat, 24 derajat, 19 derajat. 19 niku mbok menawi lho nggih, mbok menawi niku ngrayun. Nyuwun lagu mbediding, mbediding ya mboten wonten lagune Mas Wisnu nek mbediding niku. Mas Heru matur nuwun wonten kalau dengan santen menika nggih, mawaripun pun kuatah sanget matur agung e panuwun. Mbediding. Mas Cancer matur nuwun, cih matur nuwun. Mbediding niku napa Mbak Mirda? Mas Sate Ponorogo jenengan jelas nih mbediding niku napa? Pacitan Pakis baru yang mbediding Mbak lah sami tau berarti korban lah jenengan-jenengan nak korban rondo Mas. Saya juga mbediding Kak. Berarti sami nggih. Napa istilah niku sami seduwaya niku Ponorogo Madiun pokoke sing setelah Ponorogo nggih sami mbediding. Mbediding ki adem yo leres. Jadi mbediding niku hawane tansaya asrep ngoten lho nek enjing si, nek siang sok panas mungkin nek sore wis pun mbediding. Mbediding bengi-bengi jero seding. Kula mboten matur lho ngene iki. Sawu hadir Mbak, siap mbediding, siap mbediding nggon aku wedi Mbak Mir. Om mbediding wedi ngene jenengan. Anget adem. Estek budak mbediding Mbak. Lah, Mbak, Mbak Dia pripun pawartosipun panjenengan wonten ing kalodangan santen menika? Iki estek gimana kabare nek musim mbediding enten iki Mbak? Nggih tetep rame napa pripun? Tapi kan nek siang panas nggih, mugi-mugi dagangane panjenengan laris manis Tanjung Kimpul, pokoke ndang habis. Mas Heru matur nuwun nggih. Matur nuwun mawaripun. Cibitung Bekasi, Katisen Mbak lek nek sawo siap Mas Heru matur agung yang panuwun. Panggah cair Mbak dadi banyak. Mas Arjuna ireng matur nuwun. Ya Allah. Mas Arjuna ireng matur nuwun, matur nuwun. Mas Heru nggih matur agung yang panuwun. Panggah laris STI. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kagem panjenengan ingkang wonten domisili wonten Ponorogo, ingkang betahaken ST saged tindak datengi Mbak Dia. Mbak Dia, ayo alamatnya disebut nih jenengan promo dhewe ning kene. Mas Heru matur nuwun. Manten anyer panjer tekan esuk. Lho. Aku kadung tak waca. Dodolan es tetep entek, Mbak. Bener, dodolan es nek Madura napa niku? Celep niku napa? Mbediding niku napa maksude? Kula mboten mangertos lho. Niki nggih. Nah, niki Mbak Dia, monggo menawi panjenengan teng Ponorogo Kota, mboten sate tepi-tepi menawi badhe ngersakaken es teh wonten Jalan Kawung 184 Ronowijayan. Top tetep eksis dugi sak niki. Napa niku? Sing eksis dugi enten terus napa? Mbak Mir, halo napa nu danu? Entek mergo cair dadi banyu iku mama. Ya, ngeten lho Mbak Dia. Namine tiyang dodolan. Dodolan iki basa kramane napa nggih? Mas Heru matur nuwun. Mas Heru timbang oke mawar mending sitok mawar sing ngene kae lho. Assalamualaikum Mbak Mir. Mas Noro, ya Allah jenengan teng pundi doang sangat mboten kepanggih kali kula wonten ing kalih dhewe santen menika. Badhe nyuwun lagu. Moh, iki Mas Heru iki ben okeh ngono to. Padha nyuwun lagu. Siap nggih pun, matur nuwun nek mboten purun mboten dados menapa. Mbak Mirda mboten Mbak Mira. Mira iki bis Mira niku namine bis. Nek kula Mirda, ngaten nggih. Welu jenten 6B padus koin Mbak Mir. Ya Allah, kula mboten sekeca lho. Wilih jenten setunggal lagu ingkang badhe kaputri sak menika wonten saking Woro Widowati pepujaning ati. Kalem-kaleman rumiyin nggih, mengke radi dangu kula paringi ingkang rancak. Wilujeng midhangetaken.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Song-song Boko Kali FM, Suara Jawa Radio Songgolangit FM. Mitra Kinasi Songgolangit, wonten ing kalau dayan sonton meniko tase wonten ing kiaran Suara Jawa. Kalian Mirdiana Orinisha, Tuki Mangke, Titi Wancini pun jam sekawan sonten. Mata ragungnya panuan, gis, sedaya pamit dengan Radio Songgolangit saat meniko. Enggak wonten radio analog, wilu jeng sonten. Sekedap lo tak, napa nih, ngedinginakan AC kok mboten dingin-dingin. Ingkang wonten radio analog wilujeng santen nggih wonten ing kalodangan santen menika kagem radio analog iki biasane Ponorogo bagian kota bagian pinggir-pinggir ngrayon pulung saka Sumarata pundi mleh. Pundi mleh lek pinggir-pinggir niku. Sak nek radio analog nggih mboten dugi Jeporo Thomas, nek badhe nek jenengan teng Jeporo nggih live TikTok, live streaming. Terus radio analog niku saged. Madure, Madure. Cobi anu, jenengan ngendikan Madure mengke kula tak anu. Alah, alah. Alah, alah. Kok bisa ya? Yo isa nek radio analog ki nggih ngoten, nek teko Jeporo kok terus listriknya berapa watt ngoten lho maksud kula niku ki. Wilujeng santen nggih, kalau mau engkang request Mas Nurul matur nuwun donatipun. Mugi berkah barokah kagem panjenengan sedaya nggih. Wonten ing kalodayan santen menika. Wonten ing kalodayan santen menika matur nuwun Mas Wahyu Madure siap. Injih sugeng santen ugi Jeng Mirda assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke nae, Sumanding kak, please Mas Heru tadi wonten bikin omboten bibar niki kula puterne Sumanding. Sumanding sampun kula siap nih sih saestu. Kok Songgolangit itu artinya apa mbak? Artinya berkah barokah. Amin. Request wayang je saged mbak Yu. Nah aneh-aneh lo panjenengan ki. Nek wayang sak menika mboten saged diputer amargi durasi wayang niku kan panjang sangat ngoten lo. Taiwan bagian ngrupit selajengnya mbak. Mas Adipati wilujeng santen piye to iki artine lek waduh Mas Heru jenengan mendel kemawon nggih jenengan tilem jenengan dipun sekecakne anggenipun tilem mboten sah rewel-rewel nggih ngaten kemawon listrike kantun nyolokne teng pal PLTU mbak kan cedek mbak oh nggih cedek mriku kalian pal PLTU mengke kantun bayare ben wulane tambah mbledos. Yo wekdal dalu Mbak Yu. Napa Mas? Mbak Sowiyarina iki apa sing wekdal dalu? Ngapunten. Batam hadir, siap. Batam celak nek menawi badhe teng Singapura celak sanget niki. Nah, wilujeng santen. Wonten ingkang nembe lumebet sik. Ingkang nembe lumebet saged dibantu tap-tap layaripun nggih wonten kalau dengan santen menika ingkang dereng follow monggo dipun follow rumiyin akunipun Radio Songgolangit. Wong tulus bagian kelaran. Aduh. Iki mau ya enek kalim kata-kata wong tulus bagian kelaran. Kadung tulus ditinggal lamaran. Asik. Dek, dalem. Assalamualaikum, selamat sore kakak. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tumben-tumben yang isinya lo aku dek. Ini mau keleru ya. Assalamualaikum mbak, request Cinta Mulia dari Semambu Pojo. Cinta Mulia niku kegolong lagu dangdut ya. Request nopo ya mbak sing lagi hit gandrung sampun kula puteraken. Derek mak. Tiba-tiba keleru ketik. Jane wong tulus ora kelaran Mas, cuma sampean wae sing kurang pinter. Tuwa. Kula mboten ngendikan lho nggih niku anu lho. Mas tuwa gapat lho sing ngendikan ngoten wau, tapi nggih mboten napa-napa kula namung ngonek nih maksudnya ngaten. Dik 100 Mbak, dik 100 monggo 100 napa 200, 200 napa 300. Andeng-andeng neng sanding irung sing dipandeng apa iki Mas Adipati radi terus nih. Request grojokan Mbak, grojokan 1000. Leres ka ancen matur suwun siap lagunipun manut pramusyaripun siap. Niku lho, langkung sekeca niku nggih ingkang niku. Nah, konten ingkang nembe lumebet wonten live TikTok ipun Radio Sangga Langit, ingkang dereng follow monggo dipun follow rumiyin akunipun Radio Sangga Langit. Ingkang sameneika lumebet saged dibantu tap-tap layaripun kersane ingkang hamirsani langkung kathah. Matur nuwun angin dalu sing dipandeng aja ditembung. Andeng-andeng sanding irung sing dipandeng aja ditembung. Oke, oke. Andeng-andeng sanding irung sing dipandeng aja ditembung. Jakarta hadir siap. Selamat sore Kak, jenengan hadir request seberang Kamulyan, Mbak. Nggih. Mas Heru dewa wonten apa mboten? Mas Heru request apa ya kula lali. Sumanding. Mas Heru wonten ing kalendahan santen menika tasik napa mboten? Mas Heru, Mas Heru. Semalang kali Semarang kaline butek. Apa ya? Kadung di sawang marakne budrek. Jawar baru Malaysia hadir siap ditembung ya gak apa-apa mat lah bener mau minembung ya. Nunuan Kalimantan Utara perbatasan. Wih Kalimantan matur nuwun Mas Suryo. Melarak hadir Bude Mas Utekno Pak De Wilujeng Santen. Sugeng Tri Palembang hadir. Matur nuwun seberang Kamelian gak apa-apa Mbak. Ojo Mas lagune sing cocok negara angin iki. Wonogiri hadir. Wonogiri. Sumanding Mas Heru Wilujeng Santen.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kok nembe siap-siap badhe mantuk biasane nek jam-jam yang menten. Nggih, pokoke pun mugi-mugi sedaya kemawon laris manis Tanjung Kimpul dagangane enggal-enggal mantuk. Terus mangke pepanggihan kalian keluarga ingkang wonten dalem. Mas Dul, warung Padul matur nuwun mawaripun. Request lagu Ningga Janji. Request. Assalamualaikum Mbak Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request kangen esmu Mas Mayong ampun sangat sakmene kok dalem sampun muapet sangat nggih. Engkang sampun lumebet wonten list. Uyuh, lha kok wis akeh sangat. Niko sampun rinci-rinci, sampun rancak ngoten lho. Wilujeng santen wonten kalau dengan santen menika se. Engkang wonten basa radio Sangga Langit kula waos tunggal bagus tunggal nggih. Maaf sekedap. Maaf Besti, aku gak bisa nonton live streaming Sangga Langit. Akun aku keriset, semoga selalu jaya di udara buat Besti Talita, sehat selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Mas, semoga panjenengan ya, sehat selalu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Niki anu nih, fans berarti Mbak Talita niki. Wilu ceng santen, nggih sampun niki kemawon. Request lagu Mbak Mirda. Request menapa? Wonten ing kale dengan santen menika. Hawa adem sak menika niku biasane malah Mbak ngapun sangat. Request Podang Kuning kagem sederek Penorogo sedanten. Sedaya. Podang Kuning sak menika sampun kaputer lho. Jam kali juga jam 3 kalau wau. Musim berdinding sak menika biasane iki tengkulit malah langkung kados busik-busik ngeten lho. Dadi iki kagem panjenengan sedaya nek musim berdinding ngeten iki kedah damel hand body kesane mboten busik enek nek wong Ponorogo ngendikan. Request lagu kangen Mbak Mir. Kangen iki sing endi to kok wong-wong padha request lagu kangen. Kangene sinten?
1: Kangen aku kangen.
0: Nanang, ngopi mangan turu bayaran.
1: Ya niku sing dijaluk.
0: Ngopi mangan turu bayaran nggih niku sing dijaluk. Kangen ki lagune campur sari kangen apa wonten to. Kebumen absen bun siap. Request, request. Oh kangen bojo no. Ora enek kangen bojo lagune. Nek kangen tok wan. Apa enek lagu kangen niku mboten wonten lho. Enak lho Mbak Pikma. Oh enak toh Mbak.
2: Mbak request kangen terus no saking
0: Niki toh kangen ke. Tapi bibar niki nggih niki ingkang badhe kaputer sama niko negara angin. Mbak request kangen tresno saking sawu. Kangen tresno. Requestne kangen ati loro. Kangen bojo. Kangen sinten mele ya? Mboten kangen mantan to panjenengan. Kok kangene bojo, kangen kalian sayang-sayangi. Nah, niki Mbak Dalem Mas Anggra Juna Saputra Wilujeng Santen. Setunggal lagen sak menika kabeh do kangen-kangenan lha nggih Mbak, terus kula kangen kalih sinten? Sing penting gak bojone wong. Lah dalah, lah niku. Terus kepiye? Negara angin badhe kaputer setunggal lagen kangge panjenengan mugi-mugi

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songolangit FM.
1: Inje, sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songolangit FM. Mitra kenaisan Songolangit, pasti wonten Suara Jawa, nge. Ingkang, sama nika request lagu-lagu Jawa, sakit kelopot mboten saged sedaya kelopot raken amargi wekdalipun sampun mepet sanget. Menawi panjenengan badhe mirengaken lagu-lagu Jawa, saged sak menika benjing melih wonten jam kalih dugi jam sekawan. Saben dinten wonten, ananging mboten saben dinten kalian kula. Nek benjing niku kalian Mbak Bia, mangke Jumat kalian Mbak Talita, Sabtu kalian Mas Sapta, mangke Minggu balik melih kalian Mbak Bia, Mbak Talita. Terus mangke Senin melih kalian kula. Assalamualaikum Surabaya, hadir Mbak siap matur agunging panuwun ingkang wonten Surabaya. Ingkang wonten radio analog Wilujeng Santen, Mas Wongso. Nggih, Wilujeng Santen nggih mah ngopang. Malaysia hadir Mbak Yu, siap matur nuwun. Mas Leangga Wilujeng Santen kok tembe lumebet jenengan wau teng pundi? Ngebe hadir Mbak, siap Mas Kang Joker. Sik. Niki lek teng Ponorogo kotae wadem kados ngaten. Kula tanglet. Nek sing teng Ngebel niki pripun pawartosipun? Keadaan kedinginanipun wonten berapa derajat anjing kalau wau nek teng Ngebel? Wilujeng Santen saking rayon Mbak, sinapa neh ngrayon. Nah, kula nggih badhe tanglet. Nek ngrayon pinten derajat niki, Mbak Linda? Cobi anjing wau pinten derajat? Sedang-sedang aja Mbak. Loh, moso. Kok ngono nggih? Taiwan menyapa Mbak, siap. Oh, jenengan ketiduran tau Mas Leangga. Luala ngerti ngono, bincing melih dipun alarm nggih, pokoknya jam 2 ngantos jam 4 jenengan midhangetaken, jenengan mirsani live TikTok ipun radio Sanggo Langit. Setengah meksa kula niku sakjane. Cianjur nyimak Mbak, siap Mas Suratno, Kang Joker. Pohijo 21 derajat, Mbak. Pohijo niku kan meh sampung nggih. Anget Mbak tengah jeng pawon kali api-api. Jan, pokoknya nek teng rayon yah menten iki pun wonten wantun adus nggih to Mbak. Yah menten iki demok banyu ning rasane maces ngoten. Jenengan nggih ngoten apa mboten? Wilujeng Santen saking Ponorogo babatan rantau Jepang. Weh, Mas Wibi. Nah, Mas Wibi, nek teng Jepang niki pripun? Nggih mbedhidhing napa biasa-biasa mawon. Info masalah pemadaman listrik niku real napa mboten, Mbak? Mangke diupdate teng radio Songo Langit niku wonten update-ipun. Jenengan mirsani IG-nipun kalian TikTok-ipun nggih. Malang sumber pucung 16 anjing Mbak. Masya Allah. Pe berarti mboten sandamel AC ingkang wonten Malang niku nggih. Kula wonten Mbak toyo anget. Nah, bener Mbak Linda, nek toyo anget nggih wonten-wonten nggih mawon. Malah suwadu, iso-iso nyeteter ngeten. Sadune sadu, tapi nek kademen nggih mboten sadu ngoten lho. Kaltim hadir Mbak Parno siap. Sangar Langit niku salurane pinten? Songgo Langit salurane 99,2. Mbok menawi panjenengan sak menika domisili enten Ponorogo lan sekitaripun panjenengan saged midhangetaken radio Songgo Langit mawi radio analog nggih menika gelombangipun 99 boko kalih FM. Wilujeng Santen kangen badhe kaputer, wilujeng midhangetaken ning doang sing kangen karo bojo. Sing penting ra bojone wong jarene.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis, yen KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh. Mentes hasilé.
2: No. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Masak, Pak.
3: Ora ono sing gabuk, jagunge ya blas ra ono sing bogang. Hasilé akeh lan abot, Bu.
2: Nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglolor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pepe yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
10: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: di Bank Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia krim dan pas cepat. Tonggo Sisego, Ngawi, Pacitan, hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Komade FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Selamat sore mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada dan selalu kesempatan ini. Saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo. Edisi siaran Juli 2006. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya, usai krisis air bersih, pelanggan PDAM Madiun kini keluhkan air bak. Setelah 11 jam kebakaran hutan rakyat di Ponorogo berhasil dipadamkan. Harga sayur dan telur turun saat MBG libur, warga Ngawi semoga tak naik lagi. Ya, mitra Songgolangit itu untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan di Rogo.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 10.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo.

0: buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia.
1: Pak, sabenan opo nandur jagung kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhok iki panen ki nyuwun perso rasane lho, Pak.
2: Lah Pak wingi wis takon iki, hasil apik lan ternyata ngacair KCC. Mau ya wis dijelaske kok kok cair KCC ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundak wakeh. Mentes hasilé.
1: No. Lah carane nganggo?
2: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lah terus hasilnya apik, Pak?
2: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Masak, Pak?
2: Ora ono sing gabuk, jagunge ya blas wakeh lan abot, Bu.
1: Nek ngono pupuk cair KCC dipancen oke yo, Pak.
3: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jarjo nomor 13, Tugi Kangsal 11, Ponorogo. Toko Dear Tani, utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan, Sukorejo, Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
4: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Kan segera kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Yo, Mitra Sunggolangit masih di pamitan di Rogo Radio Sunggolangit FM. Kita awali informasi dari Madiun. Terkait dengan persoalan layanan air bersih di Kabupaten Madiun kembali mendapat sorotan. Setelah sebelumnya muncul keluhan terkait krisis air di Kecamatan Wungu, kini pelanggan Perumda Air Minum Tirta Derma Purabaya di Kecamatan Dagangan mengeluhkan kualitas air yang dinilai kurang layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sejumlah pelanggan mengaku air PDA ke rumah mereka terkadang bau amis, bahkan mengeluarkan bau tidak sedap serta terlihat keruh. Salah seorang pelanggan di Desa Dagangan, Giman, mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama. Ia berharap pihak PDAM segera melakukan perbaikan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan air bersih yang layak. Menurut Giman, selama sekitar 3 tahun terakhir dirinya tidak menggunakan air PDAM untuk kebutuhan memasak ataupun minum karena kualitas air dinilai belum memenuhi standar. Selain persoalan kualitas air, ia juga menyampaikan keluhan terkait biaya penggantian sejumlah komponen instalasi seperti stop kran yang masih dibebankan kepada pelanggan. Sementara itu, Kepala Unit PDAM Kecamatan Dagangan, Haryanto, membenarkan adanya laporan pelanggan terkait air yang berbau. Ia menjelaskan kondisi tersebut diduga disebabkan oleh usia jaringan pipa yang sudah lama sehingga terjadi penumpukan endapan yang ikut terbawa aliran air. Pihak PDAM secara berkala melakukan pengurasan jaringan untuk mengurangi gangguan tersebut. Ia menyebut keluhan air berbau terjadi di beberapa titik dengan jumlah pelanggan sekitar ratusan orang. Sedangkan gangguan aliran air biasanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, terutama pada pagi dan sore hari saat penggunaan meningkat. Haryanto juga menegaskan bahwa tidak semua biaya perbaikan instalasi menjadi tanggung jawab pelanggan. Untuk penggantian meter air, PDAM memberi layanan secara gratis, sementara penggantian stop kran memang menjadi tanggung jawab pelanggan. Kondisi tersebut menjadi perhatian penting mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Diharapkan pihak terkait dapat mempercepat penanganan, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan pelanggan mendapatkan haknya atas layanan air yang aman dan layak digunakan.
0: FM

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 89,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di Wawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Kita bergeser ke informasi dari Ngawi. Kabar baik datang dari Pasar Besar Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Sejumlah harga bahan kebutuhan pokok seperti telur ayam, daging ayam, dan sayuran mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Turunnya harga bahan pangan ini terjadi bersamaan dengan masa libur distribusi program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah warga mengaku senang dengan kondisi tersebut karena sebelumnya harga bahan makanan terus mengalami kenaikan. Salah seorang warga Ngawi, Yanti, mengatakan saat harga masih tinggi, uang belanja sebesar Rp100.000 hanya bisa mendapatkan beberapa kebutuhan pokok saja. Namun kini, dengan sejumlah uang yang sama, warga bisa membeli kebutuhan pokok lebih banyak, mulai dari daging ayam, telur, minyak goreng, sayuran, tempe, hingga bumbu dapur. Menurut Yanti, penurunan harga ini cukup membantu masyarakat dalam menghemat pengeluaran rumah tangga. Ia berharap harga bahan pokok tetap stabil meskipun program MBG kembali berjalan. Sementara itu, warga lainnya, Maya, berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap program MBG. Ia menilai kenaikan harga bahan makanan sebelum cukup membebani masyarakat kecil. Di sisi lain, pedagang Anik, salah satu pedagang sembako di Pasar Besar Ngawi, membenarkan adanya penurunan harga di sejumlah komoditas. Ia menyebut harga telur ayam yang sebelumnya berada di kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp23.000 per kilogram. Selain telur, harga cabai rawit juga mengalami penurunan dari sebelumnya berada di kisaran Rp75.000 hingga Rp100.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp45.000 per kilogram. Turunnya harga bahan pangan ini membuat aktivitas belanja di pasar kembali meningkat. Pedagang pun mengaku terbantu karena barang dagangan lebih banyak diminati masyarakat. Meski demikian, masyarakat berharap kestabilan harga kebutuhan pokok dapat terus terjaga. Pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara program pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta kondisi ekonomi para pedagang dan konsumen. Songgolangi. Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di Pawitan di Rogo.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Kita bergeser ke informasi dari Ponorogo. Kebakaran hutan rakyat yang terjadi di kawasan Gunung Gloko, Desa Tatung, dan Gunung Gede, Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, akhirnya berhasil dipadamkan. Petugas gabungan bersama warga harus berjibaku melakukan pendalaman secara manual selama hampir 11 jam untuk menghentikan kobaran api yang meluas di kawasan hutan. Kebakaran diketahui mulai terjadi pada Selasa sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Api baru berhasil dipadamkan pada Rabu dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kepala Desa Tatung Rudi Sugiarto mengatakan setelah mengetahui adanya kebakaran ya bersama tim gabungan langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Warga membuat sekat bakar dan berjaga sepanjang malam agar api tidak merambat ke lahan pertanian maupun permukiman penduduk. Kondisi cuaca yang kering serta banyaknya daun dan ranting yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar. Di wilayah Desa Tatung, luas hutan rakyat yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 5 hektar. Rudi menduga kebakaran tersebut dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan di jalur pertanian. Sementara itu, petugas BPBD Kabupaten Ponorogo, Aris Ahmadi, menjelaskan bahwa proses pemadaman menghadapi kendala karena lokasi kebakaran berada di kawasan hutan yang sulit dijangkau kendaraan pemadaman. Akibatnya, petugas hanya bisa melakukan pemadaman secara manual dengan membuat sekat api dan menggunakan metode gepyok atau memukul kobaran api menggunakan ranting pohon. Aris menyebut kawasan yang terbakar didominasi vegetasi rimba campuran yang mudah terbakar, terutama saat kondisi musim kemarau. Beruntung, setelah dilakukan upaya pemadaman sepanjang malam, api akhirnya berhasil dikendalikan dan tidak sempat merambat ke kawasan permukiman warga. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di kawasan hutan. Terutama pada musim kemarau, hal kecil seperti membuang puntung rokok sembarangan dapat memicu kebakaran besar yang membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar. Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini, edisi siar Rabu 1 Juli 2026. Dan akhirnya Mitra Songgolangit dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Mei bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Senggelangit pukul 17.
2: Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaiknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti Ustaz? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan ikhwanya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan. Gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Sholat. Apalagi Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Yang pokok sholat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sudah dilihat. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimish shalah, tunaikan salat. Kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan ya, sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang Maha mendengar. Kalau kepada yang Maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat salat ini ya Allah dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika. Selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12, Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku batti wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh. Kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai ke kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2-4 rakaat. Bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi. Kurang tepat. Kenalkan kepada Allah. Nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rizkinya. Ini terbatas. Cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. buat kenal Allah ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak?
3: Pakai biaya.
2: Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
4: 100 ribu? 200 ribu? Dia mencari langsung di Google tuh.
2: Lambat mas, waktu habis.
4: Michael Lechard.
2: Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Muhammad SAW. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hati untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak? Ya Allah, makin siang nih gak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis saja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat pernah, gulat dengan Nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak satu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun, itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi. Cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik, yang kita gak bisa nolak, dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, Gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Salat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'afaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda gak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh. Ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu. Bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak. Itu anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Tuanya. Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafasnya itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Dibalik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham? Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud. Beda. Tahajjud. Di situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh. Foto nih ya. Siapa nih siapa? Tolong. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, gini ya. Ha, jim, da. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya 3 huruf, ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sama sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, sholatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nisyiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya, Anda kalau pasang alarm malam itu enggak satu, yakin?
3: Bangun, jelek.
2: Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Pasti. Allah itu sudah tahu modis-modis kita itu. Karena Ali Maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita.
3: Papa, Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali.
2: Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya, hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya, bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil adzan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, itu kan urutkan. Tapi tetap duhur juga, duhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta, peta jalan, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan, itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, sholat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Allah. Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet, dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ Pak, macet, Bapak kesini aja. Ya. Pak ikut kami saja Pak, tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, bisa terjadi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang gak diduga. Gak nyangka ya, emang gak sangka datangnya. Ya, abis sholat, tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini, ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh. Hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf setelah masuk Islam hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda, misal. Komennya enggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 1.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, aw kama qalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa enggak begitu?

0: Rinkle-rinkle loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air free teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
4: Axis Digital?
0: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak Pak, di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku senyap nih jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama di jenengi sopo ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
2: Bu Nana.
3: Eh Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: sedap ramennya.
1: Diseruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

Didengarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada. Dan senang sekali di kesempatan malam hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Malam. Edisi siang Rabu 1 Juli 2026. Apa kabar Mitra Songgolangit semuanya di kesempatan malam hari ini? Semoga Mitra Songgolangit semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan segala aktivitasnya. Apalagi hari ini di hari Rabu 1 Juli 2026. Kita sudah berada di awal bulan Juli ya. Dan semoga Mitra Songgolangit di awal bulan Juli ini Mitra Songgolangit dipertemukan dengan hal-hal baik ya. Kemudian juga hal-hal buruk yang terjadi di bulan Juni kemarin tidak akan terjadi lagi di bulan Juli kali ini. Nah, mungkin kita hari ini sudah menjalani awal bulan ya Mitra Songgolangit, walaupun mungkin di hari ini masih di awal bulan, tapi udah ada apa aja hal yang bikin kita sedih, hal yang bikin kita kecewa. Gak apa-apa, pemanasan dulu ya. Semoga besok dan juga seterusnya di bulan Juli ini adalah hal-hal baik datang untuk kita semuanya. Dan mungkin hal-hal yang belum tercapai ini pun bisa tercapai pada bulan Juli dan juga yang akan datang. Baik Mitra Songgolangit, di program Geraha Warta Malam kita masih akan berbagi informasi-informasi yang akan kita hadirkan. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, dari Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan lain sebagainya. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh banget. Anda bisa ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Ataupun juga Mitra Songgolangit mau request lagu di malam hari ini, genrenya lagu pop Indonesia di tahun-tahun terbaru. Ataupun juga ini ya, mau kirim-kirim salam pun juga boleh. Bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di

0811-3555-992. Satu buah lagu Mitra Song Langit untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu ya. Ini dia, ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan lagunya Alamat.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Tadi kita ucapkan selamat malam untuk Mitra Songgolangit yang di malam hari ini masih stay tune ya. Buat Mitra Songgolangit yang masih stay tune di 99,2 FM. Dan senang sekali Mitra Songgolangit di malam hari ini Talita juga masih melakukan siaran langsung di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang mau bergabung, berbagi informasi, sekarang udah mudah banget ya. Tinggal tuliskan aja di kolom komentar di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _. Baik, Mitra Songgolangit, tidak terasa hari ini kita sudah berada di bulan baru, di bulan Juli 2026. Dan semoga di bulan Juli kali ini kita bisa lebih baik daripada bulan-bulan kemarin ya. Di bulan baru ini akan membawa hal-hal baik yang akan datang. Namun Mitra Songgolangit, ya namanya juga hidup ya, ada ups dan juga down-nya. Jadi kita harus bisa percaya pada diri kita sendiri untuk survive, berani menghadapi hal-hal yang menurut kita mungkin berat banget ya. Tapi apapun itu Mitra Songgolangit, walaupun kita sesusah apapun untuk menjalani hidup, ya namanya badai itu pasti akan berlalu. Jadi tetap semangat aja untuk Mitra Songgolangit semuanya. Dan semoga hal-hal buruk yang sudah terjadi di bulan Juni ataupun bulan-bulan kemarin ini pun tidak akan terjadi lagi. Dan di bulan Juli yang akan datang, hal-hal baik akan hal-hal baik akan terjadi pada diri kita sendiri. Jadi Mitra Songgolangit, mungkin ada banyak banget harapan di bulan Juli dan juga bulan-bulan yang akan datang. Jadi tentunya harapan itu akan ada yang baik-baik saja ya Mitra Songgolangit. Atau mungkin walaupun hari ini baru banget awal bulan Juli, tapi udah ada yang bikin kecewa, ada yang bikin kita sedih. Gak apa-apa, namanya juga pemanasan ya. Tapi semoga saja di bulan Juli dan juga bulan-bulan besok yang akan datang akan ada hal baik yang akan menghampiri kita. Baik, Mitra Songgolangit, di Graha Warta malam kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh banget langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun juga di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _. Karena Mitra Songgolangit di malam hari ini juga sudah banyak banget yang sudah bergabung di akun TikTok kita. Kira-kira ada siapa saja yang sudah bergabung tadi? Ada Mas Suraji, kemudian ada juga Mbak Anik yang sudah bergabung, ada Mas Arda. Namanya siapa? Senang sekali di malam hari ini ada Talita yang menemani ruang dengar Mitra Songgolangit semuanya. Baik Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, kita putarkan terlebih dahulu ya satu buah lagu untuk Mitra Songgolangit semuanya. Ada Bica Kota dengan lagunya Bahagia Lagi. Selamat mendengarkan.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

rasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tabrak lagi untuk mengungkit kembali.

0: Semua kelaraan ini terus berlanjut.
1: Radio Songgolangi, informasi dan solusi.
2: FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Selamat malam mitra Songgolangit semuanya, dan di malam hari ini karena kita masih di program Graha Warta ya, kita coba bergeser ke informasi dari Ponorogo. Terkait dengan Kejaksaan Negeri Ponorogo Jawa Timur, hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, Zulmar Adi Suri.

saksi serta hasil audit ini pun dinyatakan lengkap. Kemudian, Kejari Ponorogo pun juga memastikan setiap tahapan hukum dilakukan secara berhati-hati agar memberikan kepastian hukum dan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Selain menunggu hasil audit, Mitra Song Langit, penyidik juga masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkara. Hingga informasi ini diturunkan, sekitar 40 orang saksi telah dimintai keterangan. Mereka berasal dari berbagai pihak, mulai dari Dinas P3A Ponorogo, Kepala Desa, penyedia barang hingga penerima manfaat bantuan sosial. Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial tersebut mulai disidik oleh Kejaksaan Negeri Ponorogo sejak akhir tahun 2025. Penyidik mendalami dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran bantuan sosial yang bersumber dari APBD maupun APBN. Masyarakat kini masih menunggu perkembangan proses hukum tersebut dan berharap penanganan perkara dilakukan secara transparan, profesional, serta mampu mengungkap fakta yang sebenarnya. Ya, Mitra Songgo Langit, karena saat ini masih dalam proses ataupun tahap masih menunggu audit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi bansos, dan semoga kasus ini pun segera jelas gimana kasus yang sebenarnya ya, dan semoga saja untuk para pihak terkait yang diberikan amanah ini pun juga akan terus amanah. Songgolangi. Ya, Mitra Songgolangi, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 20.

0: Songgulangi Pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak, saya.
1: Ujiannya yo apa lo sesuk iki?
2: Ketoke iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, ya wis saya sinau.
2: Yo wis neno ayo.
1: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya.
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa sampeyan iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, oh. Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps.

hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. Masih di 99,2 FM Radio Sanggulangi Kebanggaan Ponorogo. Selamat malam mitra Sanggulangi semuanya, dimanapun Anda berada, dan senang sekali di malam hari ini dengan saya Talita. Namun Talita sudah jadi mitra Sanggulangi karena di meja gatekeeper ini juga sudah ada rekan Sapta yang juga menemani ruang dengar mitra Sanggulangi semuanya. Kita coba sapa terlebih dahulu ya, di meja gatekeeper ada Mas Sapta. Selamat malam Mas Sapta.
1: Ya, selamat malam Mbak Talita ya. Yang mungkin ya, kita sedang, selain kita di analog ya, jadi kita juga mengadakan live streaming di
2: media TikTok ya. Oke, jadi barangkali Anda mau melihat kami secara real time, kalian bisa melihat live streamingnya.
0: Oke, nah hari ini Mas Sapta, hari Rabu ya, ternyata kita sudah masuk di bulan Juli 2026. Ya, biasanya kalau di bulan baru itu pastinya ada banyak banget harapan-harapan ya, tentunya hal-hal baik yang akan terjadi di bulan Juli dan juga bulan-bulan seterusnya. Kira-kira kalau Mas Sapta sendiri, ini kira-kira di bulan Juli yang akan datang itu harapannya apa sih? Boleh banget nih.
2: Kalau harapan saya ya satu saja sih sebenarnya, karena memang saya juga masih mahasiswa ya, lulus tepat waktu saja.
0: Wah, amin. Ini ya salah satu harapan dari Mas Sapta kira-kira.
2: Ya, dan juga kalau di bulan bulan-bulan awal ya, awal bulan, pastikan kalian belanja ya, segera belanja. Karena memang kalau di awal-awal bulan biasanya, khususnya di Lubes ya, di Ponorogo sendiri tuh cukup ramai sekali.
0: Terus lagi mungkin walaupun di awal bulan biasanya itu adalah bulan-bulan para pekerja, ini dia yang gajian ya. Nah ini mungkin bisa ini ya, kalau mau belanja manajemen keuangannya perlu diperhatikan juga.
2: Nanti
0: kalau misal udah di akhir bulan, nah kita cuma tinggal bisa makan mie instan aja kali ya.
2: Ya, itu juga memang penting banget ya, Tal.
0: Betul. Apa
2: namanya, memanage keuangan. Selain kita menghambur-hamburkannya, kita juga harus memanage-nya agar ya sesuai dengan kebutuhan lah.
0: Iya, sesuai dengan kebutuhan, jangan keinginan ya.
2: Iya, benar.
0: Kebutuhan lebih penting daripada keinginan.
2: Oke, benar.
0: Oke, kemudian kalau ini ya tadi harapan Mas Sapta di bulan Juli itu tadi kan semoga cepat selesai kuliahnya. Kira-kira kalau mitra Sanggulangi harapan di bulan Juli ini apa? Boleh banget tuliskan di kolom komentar ataupun juga bisa melalui apa, Mas Sap?
2: Melalui
0: pesan WhatsApp ya,
2: pesan tentunya. WhatsApp ya di 0811 3555 992.
0: Oke, nah ini ada komentar masuk sepertinya masa di kolom komentar akun TikTok kita, ada Kak Mirda Norinisia, harapannya uang banyak.
2: Ya, uang banyak itu memang harapan
0: semua orang ya.
2: Benar. Enggak Mbak Mirda saja, kita juga sangat berharap untuk kebanjiran uang secara tiba-tiba ya kan.
0: Ya betul, uang banyak, rezeki yang banyak. Tapi untuk rezeki itu tidak selalu dengan uang ya. Kadang
2: benar.
0: Teman yang baik, apalagi ya mau beli bensin gak antri, itu juga salah satu juga rezeki ya.
2: Kesehatan juga
0: betul banget, kesehatan juga rezeki. Waduh, itu ada komentar masuk ke Gunung Kawi Mas Sap.
2: Ngapain Mbak di Gunung Kawi?
0: Mau ngapain ke Gunung Kawi? Oke.
2: Aduh, ada saja.
0: Oke, karena perjumpaan kita masih cukup panjang ya Mas Sap, kita jeda pariwara terlebih dahulu kali ya. Dan kalaupun mitra Sanggulangi mau request lagu, boleh banget bisa langsung tuliskan di kolom komentar ataupun juga pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992. Satu

lagu untuk mitra sambung semuanya. Ada Nadif Basalamah featuring Aziz Harun dan juga Aisyah Retno dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas mitra sambung lainnya.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Di malam hari ini, Talita dan juga rekan Sapta masih menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta di frekuensi 99,2 FM dan juga di akun TikTok kita di Radio Songgolangit FM. Jadi ini ya Mas Sab, kalaupun Mitra Songgolangit mau mendengarkan radio itu tidak hanya bisa melalui radio analog aja, bisa melalui apa aja Mas Sab?
2: Oh, bisa melalui radio box online ya, secara online, dan juga bisa menginstal ya, mengunduh aplikasinya Radio Songgolangit di Play Store.
1: Oke, jadi ada banyak cara ya Mitra Songgolangit untuk mendengarkan siaran kita. Dan kalaupun mau berbagi informasi pun juga bisa banget, bisa melalui di akun TikTok kita di Radio Songgolangit FM, ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0811-3555-992. Karena sekarang kita masih melakukan siaran langsung di akun TikTok kita. Kira-kira udah ada yang bergabung belum Mas Sab di malam hari ini?
2: Wah, sudah banyak Mbak. Ini di sini ada 9 orang ya. 9 orang ya. Tadi Mas Hendrik kayaknya pindah ke sini, Mbak.
1: Oh, oke. Boleh banget Mas Hendrik dibantu tap love-nya ya.
2: Mas Hendrik udah pindah ke sini dan nambah lagi ya ini. Terus bertambah 12, 10 ya.
1: Oke, terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung di akun TikTok kita.
3: Songgolangit.
2: Mas Yongki juga, Yongki CR.
1: Ya, Mitra Songgolangit, karena di malam hari ini masih di program Graha Warta ya, kita coba bergeser terlebih dahulu ke informasi terkait dengan Presiden Republik Indonesia. Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil, objektif, dan bebas dari kepentingan tertentu. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di kawasan Cikeas, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengingatkan seluruh jajaran kepolisian agar hukum tidak digunakan sebagai alat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Presiden menegaskan hukum tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan finansial maupun pengaruh untuk melakukan tindakan balas dendam politik. Nah, kemudian Mitra Songgolangit, menurut Prabowo, Indonesia ini sebagai negara hukum harus memastikan seluruh proses penegakan aturan berjalan secara profesional, tanpa tebang pilih, serta benar-benar mengedepankan nilai keadilan. Ia pun menyampaikan bahwasanya hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama kelompok yang lemah, serta menciptakan rasa aman bagi warga yang taat terhadap aturan. Nah, untuk itu Mitra Songgolangit, seluruh aparat penegak hukum diminta menjaga integritas dan bekerja secara profesional agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tetap terjaga. Menurut Presiden, seluruh agenda pembangunan nasional membutuhkan dukungan situasi keamanan dan stabilitas negara yang kondusif. Karena itu Mitra Songgolangit, peran aparat keamanan menjadi sangat penting dalam menjaga ketertiban serta memastikan pembangunan dapat berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat. Dan tentu kita mengucapkan Hari Bayangkara ke-80.
4: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta hingga nanti tuntas pukul 8. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Graha Warta.

0: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
6: Axis Digital?
4: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.

0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di XC Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di XC Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya XC Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di XC Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: XC Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Talita ucapkan selamat malam untuk mitra Songgolangit semuanya yang di malam hari ini masih stay tune ya di frekuensi 99,2 FM. Ataupun juga untuk mitra Songgolangit yang masih stay tune di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _. Baik mitra Songgolangit, karena di malam hari ini masih di program Greha Warta ya. Dan sepertinya di meja gatekeeper ada rekan Jimmy yang sudah siap dengan informasinya. Langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper.
1: Ya, terima kasih rekan Talira. Kali ini informasi kita berada di Jakarta ya, mitra Songgolangit. Wakil Menteri Pertahanan atau Wamenhan Marsekal TNI Doni Ermawan Taufanto mengungkapkan bahwa para calon manajer koperasi desa atau Kopdes Merah Putih batal menjadi komponen cadangan atau Komcat setelah lulus pelatihan. Sebab mereka kini tidak diberi pelatihan militer lagi, melainkan hanya pendidikan bela negara saja. Doni menekankan pelatihan Komcat dan bela negara memiliki perbedaan yang sangat jauh. Pada intinya, kata Doni, ya, para calon manajer Kopdes kini tidak lagi angkat senjata maupun mempelajari taktik-taktik militer. Doni mengingatkan bahwa para calon manajer Kopdes itu kedepannya akan memiliki staf yang harus dipimpin. Dengan begitu, manajer Kopdes harus mampu melatih kebersamaan dan kerjasama para stafnya nanti. Selain itu, Doni juga menyebut jangka waktu pelatihan bagi calon manajer Kopdes turut berubah. Sementara itu, Doni memberikan materi pelatihan yang selanjutnya atau pelatihan lanjutan mitra Songgolangit. Jadi setelah pelatihan bela negara akan ada pelatihan lanjutan yang dinaungi oleh Kementerian Koperasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan ya bukan dari Kemenhan lagi gitu. Jadi bukan hanya dari Kemenhan saja ya, bukan dari bela negara saja, tapi ada juga campuran atau kolaborasi dari kementerian lain, yakni Kementerian Koperasi dan juga Kementerian Kelautan.
0: Ya, informasi dari meja gatekeeper. Ya, jadi mitra
1: Kementerian Kelautan.
0: Ya, informasi dari

0: Belum, di akun TikTok kita ada siapa aja?
1: Di akun TikTok yang masih setia ya, ada Mas Mahmud dan Mas Aldi ya.
0: Oke.
1: Di malam hari ini ya, sudah tadi mungkin karena kita siaran jadi nggak begitu menyapa teman-teman Mitra Sogo Langit. Dan juga ada request lagu ya, dari Yogi Ale dengan judul lagu apapun yang penting Nadif katanya.
0: Oke, nanti kita putarkan lagu Nadif ya. Mau yang apa bebas kira-kira ya. Oke.
1: Bebas kayaknya.
0: Oke, terima kasih untuk Mitra Sogo Langit semuanya yang sudah bergabung di akun TikTok kita ataupun juga yang masih stay tune di 99.fm. Dan satu persatu lagu request dari Mitra Sogo Langit semuanya kita putarkan kali ini. Kita putarkan satu buah lagu For Revenge dengan lagunya Jakarta Hari Ini. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas Mitra Sogo.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, Lek, apa? Mau teko lampu Bang Ju, arep menggok ngiri?
2: Ya.
1: Eneng tulisan, belok kiri, jalan.

0: terus. Lah dalah.
1: Ngapa ku?
0: Aku kok malah bingung. Wong arep nggok ngiri kok kon jalan terus.
1: Kang tiba nama kira pinter-pinter nemen.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane kan lho, Pak?
3: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasan ne bune.
2: Ya terus hasilnya apik tenan to ora, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadiyo dateng
4: Toko Kurniatani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songlangit masih di 99,2 FM Radio Songlangit Kebanggaan Ponorogo. Talita ucapkan selamat malam untuk Mitra Songlangit semuanya yang masih bergabung, yang masih mendengarkan siaran kita di radio analog ya. Nah, di malam hari ini Mitra Songlangit ternyata juga sudah ada yang bergabung melalui akun WhatsApp kita. Ini ada dari 6144. Hari ini apakah live ya? Tadi kita sempat melakukan siaran langsung di akun TikTok kita ya. Namun sekarang udah berakhir dan tapi jangan khawatir Mitra Songlangit ya, karena nanti masih ada ini ya, masih ada program-program lain yang akan terus menemani ruang dengar Mitra Songlangit semuanya. Jadi tidak ada salahnya Mitra Songlangit untuk follow akun TikTok kita biar nanti kalau kita live lagi Mitra Songlangit tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan. Dan tentunya Mitra Songlangit kita ucapkan terima kasih banyak untuk Mitra Songlangit semuanya yang sudah bergabung, yang sudah berbagi informasi ya. Terima kasih banyak. Namun Mitra Songlangit tidak terasa perjumpaan kita sudah di penghujung waktu, sudah cukup panjang perjumpaan kita di malam hari ini. Dan artinya Talita harus pamit undur suara terlebih dahulu. Namun jangan khawatir Mitra Songlangit, karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 24 ataupun di jam 12 malam bersama dengan rekan Jimmy. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia dan juga rekan Jimmy pamit undur diri terlebih dahulu. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, api. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Mau gimana? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
1: Tolong. Kasih saya waktu lagi.
0: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang,

0: ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
1: Makasih ya, Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Sogo Langit 99,5 FM bersama saya Jimmy Wakingkong yang akan meneruskan estafet penyiaran dari rekan Talita tadi ya. Mitra Sogo Langit, jadi di edisi kali ini ada pun beberapa informasi yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama adalah mungkin di Ponorogo ya, misalnya Sok Langit, kebakaran hutan rakyat yang melanda kawasan Gunung Bloko di Desa Tatung dan Gunung Gede di Desa Muleng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, akhirnya berhasil dipadamkan. Hal ini setelah petugas dan warga berjibaku melakukan pemadaman secara manual selama hampir 11 jam. Kobaran api yang muncul sejak Selasa 30 Juni 2026, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat pada Rabu 1 Juli 2026. Kepala Desa Tatung Rudi

0: Sugiharto mengatakan warga bersama tim gabungan langsung bergerak ke lokasi begitu mengetahui kebakaran. Mereka membuat sekat bakar dan berjaga sepanjang malam agar api tidak merambat ke lahan pertanian maupun pemukiman warga. Menurut Rudi, cuaca yang kering serta banyaknya daun dan ranting kering membuat api cepat menjalar. Luas hutan rakyat yang terbakar di desa Talung diperkirakan mencapai sekitar 5 hektar. Rudi menduga kebakaran tersebut dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan di jalur pertanian. Dugaan tersebut muncul karena titik awal kebakaran berada di kawasan yang biasanya dilalui oleh warga. Petugas BPBD Ponorogo Aris Ahmadi mengatakan medan yang sulit membuat petugas tidak dapat mengerahkan mobil tangki air ke lokasi. Karena itu, seluruh proses pemadaman dilakukan secara manual dengan membuat sekat bakar dan memukul kobaran api menggunakan ranting pohon dengan metode gepiok. Ia menambahkan kebakaran melanda dua kawasan hutan rakyat yang didominasi vegetasi rimba campuran sehingga mudah terbakar saat musim kemarau. Setelah upaya pemadaman dilakukan sepanjang malam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat.
1: Songgolangi.
0: Mitra Songgolangit, bagi Anda yang ingin ya request lagu di malam hari ini dan lagunya di genre musik pop Inggris ya, seperti lagu dari Taylor Swift, kemudian juga ada lagu dari Billie Eilish dan lain sebagainya ya, pokoknya yang bergenre pop Inggris. Dan juga bagi Mitra Songgolangit yang mungkin memiliki informasi ya berkaitan dengan informasi peristiwa atau apapun, bisa menghubungi kami di 0811 355 5992. Dan pastinya jangan kemana mana karena setelah jeda pariwara kami akan kembali kepada Anda dengan informasi selengkapnya. Tetap di Radio Songgolangit FM.

0: laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspek rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspek rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Dilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu?

0: melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
0: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
0: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Ya, kembali lagi di Radio Sokolagit 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Magetan ya. Penyidikan kasus pencurian 7 unit laptop di lingkungan kantor pemerintahan kabupaten atau Pemkab Magetan mulai menunjukkan perkembangan. Polres Magetan mengaku telah menemukan titik terang dalam pengungkapan kasus tersebut dan optimis pelaku akan segera ditangkap. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengatakan perkembangan itu diperoleh setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti di tempat kejadian perkara atau TKP serta memeriksa sejumlah saksi. Meski demikian, Erik belum bersedia mengungkap identitas maupun jumlah pelaku yang diduga terlibat. Ia meminta masyarakat bersabar karena proses penyidikan masih terus berjalan. Pernyataan tersebut disampaikan Erik usai memimpin rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Polres Magetan. Menurutnya, peringatan Hari Bayangkara tahun ini tidak hanya diisi upacara, tetapi juga berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi bakti sosial, bakti kesehatan, hingga berbagai perlombaan setelah upacara selesai. Polres Magetan juga menyerahkan hadiah kepada para pemenang perlombaan yang telah digelar selama peringatan Hari Bayangkara. Erik menegaskan seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat. Ia berharap momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh personel Polres Magetan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan.
1: Songgolangi.
0: Ya, mitra Songgolangi, jadi semoga saja ya hal-hal yang telah terjadi di Pemkab Ponorogo ya dengan kasus kehilangan 7 laptop segera diatasi dan terkendali ya, agar dan juga meningkatkan pengamanan agar hal-hal yang tidak kita inginkan kembali terjadi. Dan terlebih lagi juga tidak hanya di Pemkab ya, di rumah-rumah kita juga harusnya kita juga menjaga barang-barang yang ada di rumah karena khawatir misalkan motor dan alat kendaraan lainnya yang berada di luar, sebaiknya dimasukkan saja ke dalam rumah agar lebih aman. Jadi gitu, Mitra Songgolangit. Dan bagi Mitra Songgolangit yang ingin request lagu di malam kali ini, ada lagu dari Inggris ya, dengan tema Inggris Pop. Tepatnya nanti hingga di pukul 10 malam nanti. Ya, bersama saya dari dengan Love Story. Selamat.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingsfield.

Ya, baik Mitra, sekali lagi itu saya sudah berjumpa kita di program Graha Warta Malam ya. Dan akan dilanjutkan nanti setelah ini ya, setelah lagu yang akan diputarkan nanti tepat pukul 21 kita akan lanjut di program Sendu Senandung Rindu. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah lagu ini ya, kita akan kembali lagi dengan lagu dari Billie Eilish dengan judul Wildflower. Selamat mendengarkan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air pull teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
5: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
6: Oh, dereng saged, sedoso mawon, Mbah.
5: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo, yo.
6: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
5: Gempong, tak bayar 10.000.
6: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
5: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak jodohi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak jodohi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Songgelangit pukul

Yeah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to 99.2 Radio Sekolah Kedua Songgol Langit FM ya. Dan kembali lagi di program Sendu Senandu Rindu yang pastinya kita akan membahas tentang pengalaman tentang lagu ya, lagu-lagu kenangan yang mungkin. Dan ini salah satu yang kena banget ya dalam kehidupan diri penyiar nih, dalam kehidupan Jimmy ya. Jadi lagu Coldplay ini dengan judul Fix You mewarnai kehidupan saya ya, khususnya di bangku sekolah ketika SMA. Kemudian juga ada dokumentari ya. Kalau berhubung saya boarding juga ya, jadi ada dokumentasinya dari selama 3 tahun berada di jenjang SMA. Walaupun memang saya mondoknya dari SMP ya, jadi kisaran 6 tahun, tapi 3 tahun terakhir kan ada juga teman-teman yang beda yang bermasuk dan lain sebagainya. Tapi dalam 3 tahun itu sangat membentuk sekali yang namanya perjuangan, struggle bareng, di mana kita bimbel bareng dan lain sebagainya. Dan lagu ini memang begitu mengena sekali ya, karena klip-klipnya itu sesuai dengan lagu, dengan actionnya, kemudian pindah, transisi dan lain sebagainya. Jadi lagu Coldplay dengan judul Fix You sangat mengenang di diri saya sebagai penyiar gitu. Dan mungkin ada lagu yang bikin kalian mengenang masa lalu mungkin ya, entah itu lagu apapun itu ya, yang mungkin menemani kalian ketika sedang sendiri, ingin mengingat beberapa hal atau fenomena-fenomena yang lalu. Karena memang musik kadang ya mengingatkan kita kepada sesuatu fenomena di masa lalu ya, bukan tentang mantan saja, tapi kenangan-kenangan yang indah gitu. Karena kenangan indah bukan mantan saja ya, pertemanan, persahabatan, persaudaraan, kerabat yang jauh dan lain sebagainya itu memang sangat-sangat ya emosional banget gitu lah menurut saya. Jadi tapi mungkin di fase sekarang ya, yang mungkin kita sudah dewasa dan juga sudah beranjak ke kuliah, merasakan bagaimana kehidupan kerja dan lain sebagainya ya, satu kata sih, you must believe of you. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri ya. Karena tidak ada yang di, jangan sampai kamu kehilangan dirimu kamu sendiri. Jangan sampai kamu tidak percaya diri dengan dirimu sendiri. Karena kalau kamu udah kehilangan itu, kamu kehilangan segalanya. Karena selain kedua orang tua yang percaya, itu hanya diri kamu sendiri gitu. Kalau katakanlah kedua orang tua sudah tiada ya, dan hanya tinggal dirimu sendiri saja yang percaya pada dirimu. Jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan, segera lakukan. Jangan tunggu katakanlah ingin menjadi pengusaha, jangan tunggu modal besar dulu. Kita mulai aja dulu ya. Kita mulai dulu, kita belajar dulu. Memang banyak sekali tantangan dan halangan ya, terlebih lagi kalau di negara Indonesia ya, banyak pajak dan lain sebagainya itu banyak banget ya. Sampai ada juga kabar bahwa Strava ya, Strava yang biasanya digunakan untuk orang-orang yang jogging atau lari, itu juga akan isunya dikenakan pajak dah. Karena aku juga punya beberapa kisah ya tentang perpajakan ini, mungkin ini bisa kita korelasikan dengan beberapa sejarah yang terjadi ya, khususnya di perkembangan Islam. Nah, di mana ada satu masa, misalnya kalau lihat satu masa tuh jaya banget, kemudian lalai dan akhirnya roboh. Nah, di fase kelalaian itu memang hidup bermewah-mewahan, pajak sangat tinggi dan masyarakatnya tertekan, hingga akhirnya hancur atau rusak yang namanya sirkulasi kepemimpinan kan, sirkulasi ketahanan sebuah kota akhirnya
rusak dengan sendirinya. Memang kalau kita lihat sendiri ya, Mitra Sogolit, bagaimana gaji-gaji para pejabat dan lain sebagainya memang tidak sebanding dengan apa yang terjadi ya. Terlalu tinggi ya. Ya, gajinya iya, pokoknya iya ya kan. Kendaraannya iya dan lain sebagainya juga diiyakan. Satu orang saja sampai 50 juta. Dan 50 juta itu udah bisa menghidupi berapa banyak orang gitu. Tapi ya kembali lagi memang negara kita seperti itu. Ya semoga saja ke depan ya Indonesia akan menjadi negara yang lebih makmur ya di kepemimpinan Prabowo Gibran. Semoga saja ya. Dan mungkin itu adalah intermezzo di episode kali ini bersama gue Jimmy Viking Kong di tanggal 1 Juli 2026 yang pastinya akan lebih menarik lagi. So, bagi kalian yang memiliki cerita, curhatan dan lain sebagainya bisa kita bincang-bincang ya. Melalui WhatsApp atau lain sebagainya ya. Melalui media sosial mungkin dan lain sebagainya. Tetapi ingat ya, jangan sampai salah kirim. Kirimnya di 0811 3555992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songkrajit FM.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Kita selalu kembali di Radio Sokolagit 11 Kobar, WFM Informasi dan Solusi Kebangkan Ponorogo. Ya, di pertemuan kali ini Mitra Sokolagit di malam hari, tepatnya di 21.31 ya.

0: 2-1-3-1. Ya, di memang kalau kita bahas tentang kehidupan itu enggak akan ada habisnya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu diingat ya. Kehidupan yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah kehidupan yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan pernah didapatkan. Atau salah ya? Salah kayaknya. Pokoknya itu Rasul. Jadi memang kita ketika hidup ya harus ada yang namanya pilihan. Dan pilihannya pasti akan ada beberapa jalur yang berbeda ya, antara iya atau tidak, kemudian juga tapi semua jawaban itu tidak ada yang salah. Ya. Apapun yang kalian jawab mungkin ketika kalian ada kesalahan atau yang lebih baik itu ketika kalian sudah menyadari bahwa kalian itu salah. Dan akhirnya kalian merubah pilihan kalian dan memilih yang benar. Nah, itu yang paling bagus. Jadi kalau udah salah jangan terlalu digetuni banget gitu. Jangan terlalu di aku salah nih. Kalau udah tahu salah segera pindah. Nah, itu poinnya. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kalian salah dalam memilih, salah dalam memberikan keputusan ya. Seperti contoh ketika kalian memimpin sebuah organisasi ya, sebuah apapun itulah ya. Enggak harus di organisasi juga ya. Mungkin juga di sebagai kepala keluarga memiliki keputusan seharusnya kita beli apa malah beli apa gitu. Itu ya kalau bisa diundur ya. Kalau bisa diulangi atau kembali ke masa lalu beberapa menit ya kita pilih kembali gitu. Tapi kalau tidak ya yang bisa kita lakukan segera memilih yang paling benar. Jadi ketika kalian melakukan kesalahan apapun itu ya, ya memang manusia tidak luput dari kesalahan nih. Segera mengevaluasi diri dan segera berganti. Jangan takut dan jangan malu kalau kita dibilang enggak kompeten. Bukan itu poinnya dan bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah bagaimana kita mengevaluasi diri kita yang dahulu, yang lalu-lalu ya kan. Dan di hidup ini juga kita enggak bersaing dengan siapapun. Ada juga kata-kata yang mungkin ini kena banget di diri gue ya. Salah satunya adalah kerja itu cuman selingan untuk menunggu sholat. Waduh, kalau kalian tahu orang Arab yang bisa nyemarah, wajahnya memang agak Arab tapi orang Surabaya. Nah, yang jualan kurma, nah itu yang bilang. Jadi kerja itu cuman selingan untuk sholat. Nah, lantas kemana kita akan kembali? Itu memang menjadi pertanyaan. Lantas kita mau jadi apa? Lantas tujuan kita hidup di dunia itu seperti apa? Dan ya, itu akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana dan tetap di Radio Songgolangi TV. Songgolangi.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromonggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Wis jan, pancen jero tenan top marko.
4: Ora apa to Pak Ning, kok jasus iki.
3: Lebune atas awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso yo kaya ngene apike tanduranku.
4: Iya Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedhang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Kena ngopo saiki malah hati?
3: Yo Bu, iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
4: bune. Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo
3: ta? Yo jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
4: Lah carane nganggo piye, Pak?
3: Wis wacanen dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
4: Lah, Bapak iki lho.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng
5: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
1: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos Rp150.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suromonggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromonggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful hakata.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Nabila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
1: Eksis Digital?
0: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya?
1: Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sembelangit, pukul 2.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya. Songgulangipedia.
1: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Songgolangi.
2: Mitra Soplek, itu saya sudah perjumpaan kita di program Sendu ya, Senandung Rindu bersama gua Jimmy Wakingkong yang menemani Anda dalam beberapa jam tadi ya. Dan semoga saja untuk kalian yang belum tidur dan segelap tidur ya, karena sekarang sudah di jam 23 lebih 48 menit ya. Tapi ya kita nanti akan tutup di jam

24 tepat atau jam 12 malam tepat ya closing. Jadi ini hanya closing program saja, tapi masih ada akan playlist-playlist yang menemani Anda. Dan akhirnya saya Jimmy Wagingkong pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga